Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 29 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga hari yang menyenangkan ya, dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar semuanya sahabat ya. Lancar luncur nih. Sahabat lagi sahabat dimanapun berada, selamat pagi pasti akan hadir di ruang dengar sahabat sampai jam 8:30. Seperti biasa kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau berbagi tips, yang mau berbagi kebahagiaan ya, yang mau salam-salam atau yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat di pagi hari ini, nah boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat Langkisau, kita akan kembali, jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/basnas-pesel2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
3: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM sahabat. Masih di Selamat Pagi Pasisir. Kita lanjutkan. Ya, informasi buat apa lagi saya kita sampaikan kali ini, sebuah artikel dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup/2026 tentang manfaat jalan kaki 5 menit setelah makan. Nah, banyak orang yang beranggapan, sahabat, kita harus duduk cukup lama setelah selesai makan. Soalnya tidak sedikit yang mengalami sakit pinggang jika langsung berdiri dan jalan kaki setelah makan. Namun sahabat, sebuah penelitian membuktikan sebaliknya. Jalan kaki segera setelah makan ternyata efektif menurunkan berat badan. Nah, apakah yang terjadi jika jalan kaki 15 menit setelah makan, katanya. Berdasarkan sebuah eksperimen yang dilakukan Yasuyo Hijikata dan Seika Yamada dari Jepang, jalan kaki segera setelah makan efektif menurunkan berat badan ketimbang menunggu 1 jam setelah makan untuk berjalan. Nah, hasil eksperimen yang dilakukan sendiri oleh para peneliti ini, ya, dan satu orang sukarelawan, ya, yang dipublikasikan di International Journal of General Medicine 2008. Bagi beberapa orang, jalan kaki setelah makan memang bisa menimbulkan sakit perut, kelelahan, dan ketidaknyamanan lainnya. Namun, bagi yang bisa berjalan cepat setelah 30 menit segera setelah makan, bisa menurunkan berat badan yang lebih banyak. Para peneliti ini sendiri, ya, turun berat badan hampir 3 kg dan sukarelawan itu juga turun sebesar 1,5 kg selama 1 bulan berjalan kaki setelah makan siang dan makan malam. Perbedaan jumlah ini karena penulis berjalan dengan cepat, ya, sedangkan sukarelawan berjalan santai. Mereka melakukan eksperimen ini 2 kali. Tahap pertama yaitu pada April hingga Mei 2002. Kemudian percobaan kedua pada Agustus hingga September 2006. Kedua eksperimen ini menunjukkan hasil yang sama. Memangnya, apa yang terjadi pada tubuh setelah makannya? Penurunan berat badan ini bisa dijelaskan secara ilmiah, sahabat, ya. Jalan kaki singkat, misalnya 15 menit setelah makan, bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, katanya, kata ahli endokrinologi Kelly Wood, dilansir dari laman Health, ya,

Katanya, kadar gula darah biasanya mencapai puncaknya antara 30-90 menit setelah makan. Dan berjalan kaki selama fase peningkatan ini memungkinkan otot untuk menyerap glukosa sebelum membanjiri aliran darah. Nah, ini merupakan proses normal yang terjadi di tubuh kita. Sistem pencernaan akan memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula ya, yang kemudian masuk ke aliran darah untuk digunakan tubuh. Dan pankreas kemudian akan melepaskan insulin. Hormon ini membantu memindahkan glukosa ke dalam sel-sel untuk dijadikan energi. Setelah makan biasanya kadar gula darah biasa meningkat antara 120 sampai 140 mg per desiliter ya, mg per dl gitu ya. Nah, biasanya kadar gula darah ini kemudian normal dalam 2 jam. Namun jika naik terlalu tinggi dan cepat, tubuh harus bekerja keras untuk menurunkannya kembali. Dan jika sering mengalami lonjakan gula darah yang besar, tubuh akan mulai menunjukkan resistensi insulin. Ketika sel-sel berhenti merespons insulin dengan baik, insulin pun tak lagi efektif menurunkan kadar gula darah.

Nah, pola ini sangat erat kaitannya dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi daripada orang dengan maupun tanpa diabetes. Nah. Kemudian mengapa jalan kaki setelah makan itu penting? Ya, katanya untuk menghindari lonjakan gula darah, jalan kaki setelah makan itu menjadi penting dilakukan. Hal ini karena ketika kita bergerak, otot dapat menarik gula langsung dari aliran darah tanpa memerlukan insulin untuk melakukannya. Wood menjelaskan ketika kita mulai berjalan, kelompok otot besar seperti paha depan, paha belakang, hingga betis itu mulai berkontraksi berulang kali. Ya, katanya sahabat, otot menyadari bahwa mereka membutuhkan bahan bakar segera dan glukosa langsung diserap dari aliran darah yang dan langsung ke otot yang bekerja untuk dibakar sebagai energi, sepenuhnya melewati kebutuhan insulin. Ya, tak cuma efektif menurunkan berat badan dan juga menurunkan kadar gula darah, berjalan setelah makan juga bisa menjaga kesehatan pankreas, sahabat. Ya, katanya hal ini juga terbukti dapat menjaga fungsi sel beta pankreas atau sel penghasil insulin dengan mengurangi permintaan pankreas untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar. Jadi sahabat lagi tahu, kalau mau lebih sehat ya, kamu bisa melakukan, mulai membiasakan jalan kaki 15 menit ya setelah makan siang ataupun makan malam. Semoga bermanfaat. Sampai lagi, sahabat, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
7: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
7: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
0: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibar pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 29 Juli 2026. Hingga jam 10 nanti sahabat, kami bersama informasi-informasi terkini dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau. Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Sekarang warga Pesel wajib tahu bayar pajak kendaraan bisa lewat kioska otomatis.

Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah PPD atau Samsat Painan bersama Bank Negari akhirnya meluncurkan sistem pembayaran digital pajak kendaraan bermotor PKB melalui mesin kioska yang pada dua posisi lokasi yaitu di Kambang dan Tapan Senin dan Selasa 27 dan 28 Juli 2026 kemarin. Para pejabat terkait Kepala BPKPAD PSL, kemudian Kepala Samsat Painan dari Yulisman SHM IKOM dan Kapolres Selatan yang diwakili Wakil Kapolres Safrizan SH Datuk Rang Batuah, pimpinan Bank Negari Cabang Painan Rahmadani tampil fokus melaksanakan tugas untuk meluncurkan sistem pembayaran digital melalui miskin kioska PKB tersebut. Peluncuran ini sahabat titik pertama peluncuran titik pertama pada Senin 27 Juli 2026 bertempat di Bank Negari Cabang Pembantu Kambang disambut antusias para undangan yang hadir, baik para wali negari dan masyarakat serta seluruh camat wilayah utara pesisir selatan, yaitu mulai dari Kecamatan Koto 11 Terusan, Bayang dan Bayang Utara, kemudian Pat Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang hingga Kecamatan Ranah Pesisir. Walau titik peluncuran pertama, pejabat terkait menunjukkan keseriusan penyampaian hal yang terkait dengan peluncuran kioska PKB ini yang merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik dan meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Kepala Samsat Tahinan dari Yulisman SHM IKOM mengatakan melalui kehadiran kioska Samsat di Kecamatan Lengayang, masyarakat kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat, lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien tanpa harus datang ke kantor Samsat Painan. Dia menjelaskan sahabat bahwasanya inovasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap keberadaan kioska Samsat ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sehingga angka kepatuhan pajak di Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat. Ia menambahkan sahabat bahwa pihaknya juga mengajak seluruh warga negari, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjadi pelopor dalam mengingatkan keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Ia juga menyampaikan bahwasanya kepatuhan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan penerimaan daerah yang pada akhirnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat pesisir selatan. Sampai kisah peluncuran ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara cepat, aman dan tanpa antrian. Dijelaskan sahabat bahwa slogan yang diusung taat pajak, bangun daerah, sejahterakan kita semua. Dengan sistem kioska ini, masyarakat cukup dengan datang ke Bank Negari sesuai jadwal yang dan langsung bisa bayar pajak. Kemudian pada hari Selasanya sahabat 28 Juli 2026 bertempat di Bank Negari Cabang Tapan, kegiatan launching yang sama juga akan dilaksanakan dengan pesertanya seluruh camat wilayah pesisir selatan bagian selatan. Forkopinca, para wali negari mulai dari Kecamatan Linggo Salibaganti, Pancung Soal Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Umbu Tapan, Lunang dan Kecamatan Silaut. Kita akan kembali sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

informasi yang bisa sampai sahabat berita Sumatera Barat terkait Pemprov Sumbar siapkan PMAAS kejar produktivitas padi 10 ton per hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Program yang diinisiasi Kementerian Pertanian itu diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di tengah terus berkurangnya luas lahan sawah. Kepada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman mengatakan kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Dia mengatakan, sahabat, kalau kita lihat perkembangan atau pengurangan lahan pertanian sawah dari tahun ke tahun, data tahun 2024 menunjukkan rata-rata mencapai 1000 hektar per tahun. Lahan itu hilang atau paling tidak beralih fungsi. Menurutnya, sahabat, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi paling pilihan yang tidak bisa dihindari. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan hasil panen padi meningkat dari rata-rata 5 sampai 6 ton per hektar menjadi 10 atau minimal 9 ton per hektar. Ia mengatakan, sahabat, kalau ini bisa dicapai seolah-olah kita sudah menambah lahan. Jadi mau tidak mau yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas. Afni Wirman juga menegaskan, sahabat, keberhasilan PMAAS ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan produksi tepat waktu. Ia meminta benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya sudah tersedia di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebelum musim tanam dimulai. Sementara itu, sahabat, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BMRMP Sumatera Barat, Salwati, menjelaskan PMAAS merupakan perubahan paradigma budidaya padi yang mengadopsi sistem pertanian modern berbasis presisi. Program tersebut mengatur peningkatan populasi tanaman, penggunaan benih lebih banyak, pemupukan berimbang, hingga mekanisme untuk mendongkrak hasil panen. Harapannya, sahabat, terjadi peningkatan produksi. Rata-rata produksi saat ini ingin dinaikkan hingga mencapai 10 ton per hektar. Ia juga menyebutkan, sahabat, PMAAS dibangun melalui 6 pilar utama, yaitu tanam rapat, skala korporasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi produksi, spesifikasi lokasi, dan mekanisasi. Seluruh proses tersebut akan didampingi penyuluh pertanian bersama Brigade Pangan agar petani mampu mengadopsi sistem baru secara bertahap.

Masih sabar kami sampaikan berita nasional terkait Presiden Prabowo resmi lantik 1204 peraja IPDN hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 1204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 menjadi pamong peraja muda. Pelantikan digelar di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara yang didampingi Mendagri Tito Karnavian. Prabowo juga berada di atas panggung kemudian. Maksud kami sahabat, Prabowo yang berada di atas panggung kemudian menerima 3 lulusan terbaik IPDN. Dan mereka adalah Aji Bayu Ramadan yang menerima penghargaan Kartika Asta Berata. Aji merupakan anak dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan. Lalu Karina Anggi Simbolon yang meraih penghargaan Sabta Abdi Praja. Karina merupakan anak dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon. Kemudian penghargaan Sabta Adi Praja juga diberikan kepada Muhammad Torik Anwar yang merupakan anak dari seorang petani bernama Wartoyo. Selanjutnya sahabat, Prabowo menyematkan tanda pangkat secara simbolis ke 3 pawang praja muda tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan seluruh pamong praja muda supaya meningkat, maksud kami supaya mengikuti untuk dan mengulang kata-katanya bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445, bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, bahwa saya akan melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Lengkisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Sahabat Lengkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala. Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari kawasan Haji Agus Lempainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, sampai lagi sudah menepung berada. Masih bersuran Ricky Bo di pagi menjelang siang ini, sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 29 Juli 2026. Dan sahabat, di kompetisi edisi hari ini tidak ada jadwal talkshow ya. Kita akan sampai informasi-informasi terkini untuk sahabat lagi sahup. Informasi tentunya seputar pesisir selatan. Kali ini sahabat kami sampaikan informasi tentang yang kami ambil dari websitenya pesisirselatan.go.id terkait berita tentang Kapolsek Empat Jurai yang menggandeng Basnas Pesisir Selatan untuk membantu korban kebakaran di Nagari Salido. Kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan jajaran Polri bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pesisir Selatan berkat inisiasi Kapolsek Empat Jurai Ibtu Budi Setiawan. Keluarga korban kebakaran di Lubuk Agung, Kampung Laban, Negeri Salido, Kecamatan Empat Jurai menerima bantuan uang tunai sebesar 7 juta rupiah dan penyerahan bantuan berlangsung pada Senin kemarin 28 Juli 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ibtu Budi Setiawan mendampingi langsung Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan Yose Leonardo beserta rombongan untuk menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Sepertinya bantuan senilai 7 juta rupiah itu merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan Kapolsek Empat Jurai dengan Ketua Basnas Pesisir Selatan sesaat setelah peristiwa kebakaran terjadi. Langkah cepat itu diambil agar keluarga korban segera mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasca bencana. Kapolsek Empat Jurai Ibtu Budi Setiawan mengatakan kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus hadir memberikan solusi dan kepedulian ketika warga mengalami musibah. Begitu mendapat informasi adanya kebakaran, ia langsung berupaya mencari jalan agar korban segera memperoleh bantuan. Dan ia berkoordinasi dengan Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan dan alhamdulillah responnya sangat cepat. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali.

Ia juga mengapresiasi respon cepat Basnas Pesisir Selatan sahabat yang langsung menindaklanjuti permohonan bantuan tersebut. Dan ia juga mengatakan sinergi seperti ini sangat penting ketika pemerintah, Polri, dan lembaga sosial saling berkolaborasi dan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Sementara itu, sahabat Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, Yose Leonardo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Dan menurutnya dana yang disalurkan berasal dari amanah zakat, infak dan sedekah masyarakat yang dikelola oleh Basnas dan dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Demikian sahabat informasi di Gawang Posisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjut ke ring program selanjutnya. Tepat jam 11 nanti sahabat kita akan relay bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk sahabat Langkisau jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: bisa memvalidasi emosi saya, ternyata saya tidak bukan pribadi yang lemah dan saya tahu ini arahnya harus kemana setelah ini. Karena kan tentu LPPL ini harus gitu ya menyediakan informasi yang tentunya valid dan aplikatif gitu. Jadi tidak hanya menghadirkan sebuah bentuk empati, tapi juga ya tentu menjadi jembatan informasi yang terpercaya gitu, di mana LPPL ini bisa menghubungkan masyarakat, saya kira, dengan akses tadi ya hak-hak, mungkin hak-hak ketenagakerjaannya, terus terkait dengan jaminan sosial dan semacamnya, serta rujukan layanan psikologis. Mungkin juga terkait dengan hal tersebut ya, kalau misalkan memang isu PHK ini menjadi sesuatu yang sangat berdinamika dan bergejolak sampai mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya seperti aspek relasi, lalu kehidupan sehari-hari terganggu, ya saya sarankan untuk pergi gitu ya, untuk menemui profesional. Karena menemui profesional itu adalah bukan sesuatu hal yang aib atau hal-hal yang ternyata, oh, apakah saya gila, biasanya kayak gitu ya. Tapi adalah justru itu adalah upaya untuk menolong diri sendiri agar punya energi yang pulih, agar punya kesiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya di kedepannya. Gitu.
1: Wah, luar biasa sekali ini penjelasan dari Mbak Hafiza. Semoga bisa kita pahami bersama seperti itu ya. Baik, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan pada Mental Health Series edisi hari ini nih, Rina ingin ada pesan yang ingin disampaikan mungkin bagi masyarakat, baik dari Pak Timbul, Mbak Hafiza, mungkin memberikan pesan bagi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi PHK agar tetap kuat, optimis, dan tidak kehilangan harapan nih. Silakan sekaligus mungkin closing statement masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin Mbak Hafiza terlebih dahulu, silahkan.
0: Baik, saya ingin mengucapkan bahwa kalau kita bicara tentang PHK ini, ya kita semua akui bahwa PHK ini adalah bukan sesuatu hal yang tentunya mudah dan pasti terpengaruh ya psikologis kita. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehilangan pekerjaan ini hanya bentuk sebuah perubahan status profesional gitu, dan itu bukan kegagalan Anda sebagai seorang manusia gitu. Jadi kalau misalkan ada emosi-emosi negatif yang terasa seperti rasa takut, rasa malu, rasa marah, rasa sedih, silakan izinkan diri Anda untuk merasa sedih, jangan memaksakan untuk tidak sedih. Karena itulah justru upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah-tengah situasi yang memang saat ini tidak mudah. Mungkin begitu, Bu Rina.
1: Wow, luar biasa. Pak Timbul, silahkan pesan dan
2: ya,
1: closing
2: jadi,
1: statement, Pak.
2: Ya, bekerja adalah hak asasi manusia. Tetapi memang juga kita harus memperkuat menjadi kewajiban asasi manusia, ya, bahwa kita harus berusaha terus sebagai kewajiban kita, ya, dan tentunya ini menjadi hal penting kita lebih mengetahui terkait dengan bekerja itu tentang hak dan kewajiban, dan bagaimana kita bisa mempunyai pengetahuan lebih baik psikologisnya, baik hukum ketenagakerjaannya, dan itu nggak usah dipaksain, tapi bertahap saja untuk mengetahui. Dan tentunya di saat ini sedang banyak-banyaknya PHK, LPPL menurut saya strategis menjadi pilar utama untuk bisa mendorong edukasi yang lebih masif. Karena banyak pekerja nggak tahu apa sih haknya dia, apa sih kewajiban dia, dan sebagainya ketika mengalami PHK dan sebagainya. Apa yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan, apa yang disediakan negara, apa yang disediakan oleh perusahaan, dan sebagainya. Nah, ini LPPL menjadi pilar yang mengedukasi ya apa. Institusi yang memang mendorong terus. Nah, tentunya PHK bukan akhir dari segalanya, bahwa PHK adalah proses normal, proses yang memang pasti dialami oleh seluruh manusia, oleh seluruh pekerja, dan oleh sebab itu harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan hal yang lebih. Ya, bila saat ini saya A, besok A plus. Dengan adanya PHK, kita punya kesempatan untuk lebih. Jangan menjadi hal yang diratapi, tapi ini menjadikan sebuah tantangan ke depan bahwa kita akan lebih maju dengan PHK ini. Demikian, terima kasih.
1: Wow, oke. Okay. Baik mendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung Mental Health Series edisi hari ini. Dari perbincangan bersama dua narasumber, ada satu hal penting yang bisa kita ambil, yakni PHK bukan hanya persoalan kehilangan pekerjaan, tetapi juga sebuah perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Karena itu setiap pekerja perlu memahami hak-haknya agar tetap terlindungi sekaligus memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima dan juga beradaptasi serta bangkit kembali. Masa-masa setelah PHK ini memang tidak mudah, pemirsa dan juga pendengar. Namun dengan informasi yang tepat, dukungan dari keluarga dan juga lingkungan, serta kemauan diri untuk terus belajar dan membuka peluang baru, setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali melangkah dan membangun masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih Rina ucapkan kepada kedua narasumber yang telah memberikan kita insight yang luar biasa sekali, Pak Timbul, Mbak Hafiza, terima kasih kembali. Baik, semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan kita manfaat dan juga menambah wawasan kita semua sekaligus menjadi penguat bagi siapapun yang sedang menghadapi situasi serupa. Saya Rina Repitasari beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Mental Health Series episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan mental karena selalu ada harapan dan jalan untuk bangkit di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda baru saja menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan Teman Bersama ID Jakarta, dan Yayasan Nalar Naluri Nurani Jakarta. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Indonesia Persada ID dengan Ketua Umum Ganjar Pranowo bekerja sama dengan Teman Bersama dan Yayasan Nalar Naluri Nurani mempersembahkan

0: terjadinya PHK dengan segala kondisi faktor yang menentukan, dan kedua bisa membantu percepat apa proses pekerja mendapatkan haknya, okay, kalaupun harus ter-PHK. Jadi kalau dia mengundurkan diri, dia tidak dapat JKP. Kalau mengundurkan diri, dia tidak dapat pasal 27, Perpres 8, Perpres 59, 2024. Dia tidak dapat pesangon. Ya, mungkin ini yang terus harus kita edukasi kepada masyarakat pekerja kita, ketika mengalami PHK pun dia harus mengerti hak-hak pekerja tersebut gitu. Demikian, Mbak.
1: Baik, luar biasa sekali, ini berarti harus saling memahami gitu, begitu Pak Timbul ya, antara pemerintah dan juga si apa namanya, dalam tanda kutip si korban yang terkena PHK tersebut ya. Namun mungkin kita beralih ke Mbak Hafiza, ini kita perlu melihat bagaimana kondisi ini bisa dirasakan oleh mereka yang mengalaminya nih Mbak Hafiza. Ini mengapa kehilangan pekerjaan karena akibat pemutusan hubungan kerja tersebut ini menjadi pengalaman yang sangat berat, terutama bagi seseorang, si pencari nafkah dalam hal ini ya. Bahkan ini bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang tersebut. Silakan Mbak Hafiza.
2: Baik, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Rina. Baik, kalau misalkan dari sudut pandang psikologi, tentu menanggapi kondisi PHK ini tuh menjadi sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang kebanyakan karyawan yang terutama mungkin kalau misalkan kita bicara tentang startup lah, tentu

0: Mereka umumnya bekerja dengan ekspektasi tinggi gitu ya, atas apa? Atas misalkan growth, inovasi, dan barangkali ada budaya-budaya kekeluargaan yang mereka harapkan di dunia pekerjaan yang mereka geluti gitu. Tapi ketika PHK ini terjadi, atau bahkan PHK massal yang misalkan terjadi secara mendadak. Mungkin kemarin ada fenomena yang sempat viral ya, yang tiba-tiba ada karyawan startup yang mendapatkan pesan PHK gitu di ketika dia masih dalam perjalanan menuju kantor. Dan sebetulnya ini kalau misalkan kita bicara tentang perspektif psikologi, sebetulnya terjadi semacam tanda kutip pelanggaran gitu ya, pelanggaran kontrak psikologis. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, lebih kepada pelanggaran di mana ada suatu keyakinan yang tak tertulis bahwa dedikasi dan performa tinggi saya tuh akan dibalas dengan keamanan kerja. Nah, ini adanya ketidaksinkronan akan hal itu, sehingga di sini juga sebetulnya yang menjadi concern saya bahwa gelombang PHK ini itu tidak hanya berdampak pada mereka yang di PHK, tapi juga menciptakan sebuah ketakutan yang sifatnya apa ya, sistemik gitu, bagi pekerja yang masih bertahan. Jadinya punya cemas gitu, pekerja yang masih bertahan, apakah saya orang yang selanjutnya di PHK gitu ya. Karena juga misalkan nih di masyarakat saat ini, di generasi saat ini, kadang, bukan kadang, mungkin seringkali gitu ya, identitas diri itu menyatu dengan pekerjaan, di mana ada keyakinan bahwa I am my job gitu. Jadi ketika pekerjaan hilang ya saya juga hilang, hilang identitas dirinya. Nah jadi dari perspektif psikologi tentu pekerjaan ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai penghasilan gitu ya, sebagai difungsi penghasilan, bagaimana kita bisa menghasilkan atau mencari uang gitu, tapi sebenarnya juga ada fungsi-fungsi yang menyangkut terkait dengan rutinitas rutinitas harian, terus mungkin kontak sosial di luar keluarga, bagaimana mereka bersosialisasi di luar keluarga, serta ada bentuk tujuan hidup dan status sosial kalau kita bicara tentang pekerjaan. Sehingga ya tadi ketika seseorang di PHK, tidak hanya dia tuh kehilangan sumber uang, tapi juga seluruh fungsi ya fungsi-fungsi psikologisnya juga ikutan runtuh gitu, sehingga memicu sebuah kekosongan. Mungkin seperti itu, Bu Lita.
1: Oke, sebelum kembali ke Pak Timbul, Rina masih tertarik berbicara dengan Mbak Hafiza, tapi begini Mbak Hafiza, seseorang merasakan cemas, merasakan kehilangan dirinya karena pekerjaan menyatu di dirinya, apakah hal tersebut, kondisi tersebut dikatakan masih dalam tahap wajar atau bagaimana nih dari sisi psikolog melihat fenomena-fenomena PHK yang wow, luar biasa meruntuhkan tidak hanya dirinya pribadi tapi mungkin satu keluarga. Mbak Hafiza.
0: Ya, sebetulnya apabila ditanya wajar atau tidak, sebetulnya kalau jawaban dari perspektif psikologi biasanya jawabannya tergantung. Karena apa? Karena ketahanan seseorang tuh berbeda. Ada yang responnya betul-betul menjadi sesuatu hal yang ini menjadi signifikan life event saya dalam hidup karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saya. Tapi ada juga beberapa orang, mungkin sebagian kecil, yang menjadikan PHK ini sebagai batu loncatan saja. Dan harapannya sebetulnya ada awareness itulah ya yang diharapkan muncul pada tanda kutip korban-korban PHK gitu yang mengalami PHK ini, bahwa oh sebetulnya PHK ini jangan dipandang sebagai hidup saya selesai gitu, tapi lebih kepada bagaimana memandang bahwa ini tuh sebuah perubahan saja gitu, perubahan yang pada akhirnya oke, berarti fokusnya perlu diubah. Tapi terkait dengan emosi yang dirasakan, entah itu rasa takut, cemas, itu adalah sesuatu hal yang nampaknya pasti ada di awal. Tapi biasanya durasinya ada yang lama berlarut-larut, tapi ada juga yang dia punya resiliensi atau bouncing back yang cepat. Begitu, Bu.
1: Tergantung pribadi, kembali ke pribadi masing-masing berarti, begitu ya.
0: Oke. Betul.
1: Baik, kembali ke Pak Timbul nih. Pak Pak Timbul izin audionya Pak Timbul.
2: Ya, siap.
1: Baik, ini apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan pekerja agar hak-haknya ini tetap terlindungi selama proses pemutusan hubungan kerja?
2: Oke, tentunya memang yang penting dilakukan oleh pekerja adalah dia mengetahui hak-haknya, ya. Jadi ketika memang dia mendapatkan sebuah informasi, oh dia mau di PHK, jadi memang harus dia jangan stres dulu, jangan takut. Dia harus membaca dulu apa alasannya. Hmm. Ada 26 alasan PHK yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2023. Di 26 itu jelas kalau dibilang alasan PHK apa? Pengusaha nggak suka lagi sama Anda. Nggak ada alasan nggak suka. Dia ada alasannya apa? Apakah efisiensi, kesalahan ringan, kesalahan berat, korupsi, kan itu kesalahan berat misalnya. Kemudian juga efisiensi misalnya, oh karena kemajuan teknologi AI sekarang kita menggunakan teknologi karyawan dikurangin. Oke, itu masih boleh. Pilot juga boleh. Tapi kalau alasannya tidak ada, nggak boleh. Nah, kedua setelah dia memahami, dia bisa melakukan dan sebaiknya melakukan negosiasi. Bagaimana kita coba untuk misalnya kalau memang dia di pekerjaan ini, bisa nggak dialihkan untuk pekerjaan di tempat lain di perusahaan itu ya. Nah, atau misalnya yang lainnya dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa, harus ada proses pengurangan ya, baru negosiasi berapa kompensasinya. Nah, nanti bisa dibaca di PP 35 2021. Dia bisa mengkalkulasi berdasarkan alasannya. Karena dari 26 alasan PHK, itu kompensasi PHK-nya berbeda-beda. Alasan efisiensi, misalnya kerja saya 8 tahun, maka dapat kompensasinya 1x9 tambah penghargaan itu pesangon, penghargaan masa kerjanya dapat 2 sampai 6 tahun 1-2 bulan, 6 sampai 9 3 bulan. Jadi 9 tambah 3-12. Nah, ditambah penggantian hak kalau ada cuti, kalau ada uang pisah dan sebagainya. 12 kali upah. Upahnya apa? Gaji pokok tambah tunjangan tetap. Itu yang kita dapat. Nah, nanti kita misalnya melakukan, ya udah sepakat 12 kali upah tambah bla bla bla, ya perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama itu nanti didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial menjadi akte pendaftaran perjanjian bersama yang bisa digunakan, satu, untuk mendapatkan penjaminan dari program JKN dengan melaporkan ke BPJS Kesehatan. Beserta keluarga mendapatkan jaminan maksimal 6 bulan tanpa membayar iuran, walaupun memang turun ke kelas 3. Yang kedua, dapat jaminan kehilangan pekerjaan, di-upload ke siap kerja, dan nanti dapat uang tunai maksimal 60% kali 5 juta, maksimal 5 juta ya, misalnya gajinya 5,8 dihitung 5. Kalau gajinya 3 juta, ya gaji 3 juta. Nah, kemudian dapat informasi pasar kerja dan pelatihan. Nah, ini juga memang pengetahuan seperti ini yang harus kita ketahui sehingga kita memiliki bergening ketika nanti mengalami PHK. Kalau misalnya, nggak ada alasan, kami nggak setuju dengan alasannya. Bisa nggak untuk memperselisihkan? Bisa. Memperselisihkan ke proses mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses bipartit. Bipartit lanjut ke mediasi kalau nggak titik temunya ada. Mediasi nanti ke Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial nanti terakhir di Mahkamah Agung melalui proses gugat-menggugat secara perdata. Nah, ini memang pengetahuan yang harus dimiliki supaya mereka bisa bergening, bernegosiasi untuk sesuai dengan ketentuan regulasi. Nah, ini jadi mereka harus mengetahui itu semua ya. Jadi PHK memang diatur ada 26 alasan, tapi di luar itu nggak boleh. Seperti itu.
1: Baik. Luar biasa sekali ini penjelasan dari Pak Timbul ya, semoga bisa dipahami bersama. Baik, menarik sekali pembahasan kita di sesi pertama Mental Health Series edisi hari ini. Setelah jeda nanti kami akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah mengalami PHK. Mulai dari memperjuangkan hak sebagai pekerja hingga menjaga kesehatan mental agar tetap mampu bangkit menghadapi masa transisi. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan secara serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Bintan FM Kepulauan Riau, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Irama Purworejo Jawa Tengah, Mardika Bondowoso Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Ayu Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Suara Gersik Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL di seluruh Nusantara, selamat datang kembali di live talk show serentak Mental Health Series. Pada di segmen sebelumnya kita telah memahami bahwa PHK bukan sekedar kehilangan pekerjaan, tetapi juga menjadi perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Namun setelah menerima kenyataan tersebut, tentu langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyikapinya dengan tepat. Nah, di sesi ini kita akan membahas apa yang bisa dilakukan agar seseorang tetap mampu bangkit, baik dari sisi pemenuhan hak sebagai pekerja maupun dari sisi kesehatan mentalnya. Baik, kita yang pertama akan ke Pak Timbul. Izin terlebih dahulu akan berdiskusi dengan Pak Timbul terkait hal ini. Ini ketika seseorang menerima kabar PHK nih Pak, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar hak-haknya tadi yang sudah disampaikan ada 26 Pak ya, tetap terlindungi ya. Silakan Pak Timbul.
2: Ya, ya, jadi memang pertama ya, sebelum terjadinya PHK pun, selagi dia menjadi pekerja, dia harus baca undang-undang ketenagakerjaan. Wow. Jangan hanya mikirkan pekerjaan. Karena kapan PHK, itu juga nggak ada kalendernya. Tiba-tiba bisa. Ya, tiba-tiba gejolak mata uang, ekonomi global menghantam perusahaan. Ya kita kan juga harus siap payung sebelum hujan gitu. Makanya saya selalu mendorong pekerja, ayo setiap malam bacalah satu pasal undang-undang ketenagakerjaan. Sekarang ada di Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 6 tahun 2023, peraturan turunannya PP 35 2021, PP 36 2021 tentang pengupahan, PP 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tentunya diskusikan, dan juga kalau memang baik, sangat baik adalah ikut dalam program apa, dalam serikat pekerja, sehingga bisa nanti memperkuat ya. Nah, kalau ada persoalan kita bisa ngobrolin dengan serikat pekerja. Serikat pekerja bisa nanti mendatangi ataupun berkomunikasi. Kenapa harus ter-PHK dan sebagainya? Nah, kalau terjadi misalnya oke, efisiensi dan sebagainya, ya kembali kita sudah punya dasar, punya pengetahuan. Nah, itu yang pertama. Dan kedua memang ya jangan khawatir dulu, jangan stres dulu, jangan dunia udah runtuh gitu. Enggak usah. Bahwa memang segala sesuatu pasti bisa terjadi kan gitu. Kita sekarang ini enggak bisa mengharapkan masuk kerja nanti usia pensiun kita baru keluar. Dunia yang sangat apa ya, sangat punya ketegangan ataupun persoalan ekonomi dunia eksternal maupun internal ini bisa senantiasa kapanpun menghambat perusahaan kita sehingga kita bisa saja ter-PHK. Nah, kemudian tadi ya kita ketika mendengar, kita bercerita dengan serikat, kita juga bertanya apa alasannya. Kemudian alasan itu kita telaah, betul nggak? Oh, Anda dituduh katanya tidak masuk 5 hari berturut-turut, sudah dipanggil 2 kali melalui surat secara patut dan layak. Betul nggak terjadi seperti itu? Betul nggak Anda melakukan misalnya tidak achieve gitu, tidak mencapai target dan sebagainya? Nah, ini juga harus diklarifikasi. Diklarifikasi kepada perusahaan sehingga bisa duduk bersama untuk menjelaskan mengapa harus ter-PHK. Nah, bila memang ada titik temu, ya misalnya kita berharap tetap bekerja, kita berusaha untuk, kalau memang Anda nggak achieve di lokasi di tempat kerja ini, bagian ini, bisa nggak saya dipindahkan untuk kita coba di bagian B gitu, sehingga dia bisa mencapai targetnya dan sebagainya. Mungkin di sini sudah jenuh. Nah, ini kita kan harus menghindari PHK ya, salah satunya adalah mencoba untuk pindah ke ruangan apa ke bagian lain. Nah, perusahaan harus kita yakinkan. Nah, misalnya juga bilang oke, kita kasih coba apa, kita kasih kesempatan. Nah, kita juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kita mengalami persoalan. Nah, jadi tentunya ini yang harus kita lakukan. Nah, bila memang tetap harus ter-PHK yang tadi saya sampaikan, bahwa kita sudah punya argumentasi kenapa kita menolak PHK. Kalaupun kita menerima PHK, kita memiliki pengetahuan tentang berapa kompensasi pesangonnya. Ya. Berapa penghargaan masa kerjanya, penggantian haknya. Berapa yang kita dapat, misalnya kita punya dana pensiun. Beda lagi tuh dana pensiun. Terus kita punya jaminan hari tua yang memang bisa kita ambil nanti di BPJS Ketenagakerjaan sebulan setelah PHK. Terus kita bisa mengakses jaminan kehilangan pekerjaan. Kita bisa mengakses pasal 27 Perpres 59 2024. Dan kemudian kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapat pekerjaan lain. Karena upskilling kami, ya, upskilling yang telah didapat maupun reskilling dan sebagainya. Nah, ini semua juga memang harus dilakukan. Nah, khususnya juga pekerja sebelum memang ter-PHK, selagi masih bekerja, ya jangan fokus di kerjaan aja. Bangun jejaring, bangun koneksi. Katanya Roberto Kiyosaki, orang kebiasaan cari uang. Sebenarnya itu salah. Yang harus dicari adalah jejaring. Jejaring itu adalah sumber uang. Pada saat kita bekerja, kita harus membangun koneksi, membangun jejaring, sehingga ketika pun kita mengalami masalah, kita bisa membangun jejaring itu, mendapatkan misalnya akses pekerjaan lagi, timbul di sini gitu dan sebagainya. Ya. Jangan fokus hanya pada pekerjaan, kita juga harus bermasyarakat, membangun perkawanan dan sebagainya, sehingga ini yang bisa nanti kita ter-PHK di sini, kita bisa masuk lebih cepat bekerja di sektor formal. Ataupun misalnya kita punya pengetahuan tentang sesuatu, budidaya dan sebagainya, kita bekerja untuk wira swasta. Nah, kata Roberto Kiyosaki juga, kita punya 4 kuadran ya, jenis pekerjaan ya. Satu kuadran pekerja yang penerima upah, orang pegawai gitu. Nah, kita juga nggak boleh selamanya di sini. Kita harus masuk ke kuadran kedua. Kuadran kedua itu apa? Wira swasta. Kita bekerja sendiri. Nah, tapi jangan puas juga. Kita harus masuk ke kuadran ketiga, yaitu memiliki pekerja, membuka lapangan kerja. Sehingga kita ketika pergi liburan masih kerja, pekerjaan ini masih jalan. Karena ada anak buah. Nah, keempat terakhir, ke kuadran keempat, itu kita punya lisensi. Nggak bekerja, nggak punya anak buah, tapi dapat memasukkan. Nah, ini yang menurut saya bagus kita tekankan kepada seluruh pekerja, bahwa Anda pun jangan dari awal sampai pensiun nanti jadi penerima upah terus gitu. Harus berani keluar untuk bagaimana bisa menjadi wira swasta, membuka lapangan kerja, mempunyai sebuah lisensi untuk akhirnya kita dapat sesuatu yang memang kita nggak kerja. Karena sudah punya sesuatu dan sebagainya. Demikian.
1: Wow. Ini selain memastikan hak-hak sebagai pekerja, ini tentu ada tantangan lain yang juga harus dihadapi, yaitu mengelola kondisi emosional yang muncul nih setelah kehilangan pekerjaan. Tadi mungkin sudah kita bahas gitu ya dengan Mbak Hafiza di segmen pertama gitu, ke satu. Tapi ini Mbak Hafiza, bagaimana misalnya menghadapi ketidakpercayaan diri setelah adanya PHK? Mungkin agak minder gitu ya di kalangan rumah, keluarga dan sebagainya. Bagaimana ini mengatasinya nih Mbak Hafiza?
3: Oke, terima kasih banyak Bu Rina. Tadi sebetulnya saya sedikit mau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Timbul. Tentu ini menjadi sesuatu yang cukup challenging ya Pak ya, untuk para pekerja akhirnya harus mengetahui banyak sekali dan mengurusi banyak sekali hal. Tapi saya sepakat bahwa itulah yang justru penting. Tadi juga Pak Timbul sampaikan ya, pentingnya networking, pentingnya menyiapkan ABCD untuk menjadi akhirnya para karyawan yang mungkin akan ter-PHK itu masih punya bekal, masih punya suatu ketenangan gitu. Karena sebetulnya juga kan kalau misalkan kita bicara tentang PHK, tentu itu sangat menguras energi gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat kehilangan pekerjaan itu adalah peringkat atas sebagai salah satu peristiwa hidup yang paling stressful gitu. Jadi selain mungkin mendapatkan gejolak psikologisnya, tentu mendapatkan banyak konsekuensi lainnya, sehingga diperlukan proses adaptasi lah, di mana kita perlu mengumpulkan nih kembali sumber daya mental dan material yang mungkin akan hilang ke depannya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang sisi emosional, tentu yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ada dalam posisi yang shock, yang sedih, yang takut, jangan mengambil keputusan besar. Jadi atau impulsif gitu ya. Jadi karena biasanya ya yang sering saya temukan tuh misalkan ada yang baru terkena PHK dan langsung bikin klarifikasi atau posting gitu ya di sosial media atau mungkin meluapkan marah gitu ya ke atasan di mana berapi-api. Nah, sebetulnya dari segi emosional tentu perlu kita itu jeda dan bernafas terlebih dahulu dengan memberikan diri ini tuh ruang gitu ya, untuk bernafas, untuk memproses berita tersebut. Jadi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang terkejut, sedang marah, jangan mengambil keputusan besar. Itu yang pertama. Gitu. Lalu juga sebetulnya dari sisi emosional tadi ya, kita bicara tentang jeda, tentu ada beberapa hal yang menyangkut dengan psychological first aid yang mungkin rekan-rekan bisa lakukan ya. Biasanya misalkan sesimpel dengan latihan pernafasan. Nah, biasanya itu kalau misalkan oleh orang-orang psikologi umum sekali ya diajari terkait dengan yuk kita latihan pernafasan, bukan hanya serta-merta untuk menjadi rileks, tapi itulah hal yang bisa mengantarkan kita untuk berpikir lebih jernih, berpikir pada akhirnya, oh saya fokusnya tidak hanya ke emosional, tapi lebih kepada ke problemnya juga. Jadi, pembingungan gitu ya, kita tidak hanya melulu bicara tentang aspek emosional, kita juga tidak melulu bicara tentang aspek penyelesaian masalahnya. Tapi dua hal ini menjadi sesuatu yang akhirnya terus berdampingan gitu ya, secara proporsional lah, bahwa oke, saya memperdulikan emosi saya memperdulikan kesehatan emosional saya, tapi di satu sisi saya juga menyimpan energi untuk bagaimana saya mengambil gerakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang ada di depan mata saya gitu. Dan sebetulnya ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya, tadi kita bicara tentang bagaimana kita meregulasi emosi pribadi yang sifatnya internal, tapi tidak kalah pentingnya juga kita harus punya support system yang memadai, which is biasanya keluarga gitu ya. Jadi
4: biasanya ini mau Rina diskusikan juga dengan Mbak Hafiza.
3: Betul sekali, karena keluarga ini menjadi sumber dukungan utama bagi seseorang yang mengalami PHK. Karena kan tadi ya banyak sekali kayak aduh, bahkan ada fenomena di mana misalkan dia baru di PHK tapi besoknya dia tetap pergi kerja agar oleh keluarganya terlihat bekerja, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan gitu ya untuk kondisinya, di mana pasti punya hal-hal yang tidak bisa, terutama mungkin pada laki-laki ya. Biasanya kita punya rasa seperti itu, entah itu dalam bentuk pride atau mungkin dalam bentuk hal lain yang dimana saya tidak mau menunjukkan sisi lemah saya gitu. Tapi di sini justru kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan emosional, justru pentingnya komunikasi yang jujur gitu ya dan empatis. Jadi sebetulnya akan sangat baik untuk kesehatan mental kalau kita menyampaikan kabar gitu ya kepada entah itu pasangan ataupun keluarga tanpa menyembunyikannya, tapi ya gunakanlah kalimat yang tenang, ya misalkan oh ada kabar yang kurang baik gitu dari kantor, tapi saya tetap punya rencana kok untuk menghadapinya, tapi tolong dampingi saya, tolong dukung saya secara mental. Nah, itulah. Jadi sebetulnya selain bagaimana kita meregulasi diri, juga tentu eksternalnya juga diperlukan ya, dukungan yang bentuknya eksternal terutama di keluarga. Kalau misalkan keluarganya tidak berfungsi nih, oke, berarti harus ada dari support system yang lain, entah itu teman, sahabat, saudara. Tapi dua aspek internal dan eksternal itu menjadi sesuatu yang amat penting di tengah-tengah gejolak psikologis akibat PHK ini, Bu Rina.
4: Wow, berarti peran di seluruh lintas ini ya, keluarga dan juga diri sendiri dan juga mental sangat berpengaruh sekali begitu Mbak Hafiza ya. Oke, berarti artinya ini bagaimana seseorang dapat mengubah masa sulit setelah PHK ini menjadi momentum untuk belajar dan mengembangkan diri kembali ini berarti sangat penting, begitu Pak Timbul?
2: Ya, tentunya kan memang tadi PHK itu kan sudah hal yang umum biasa ya, tapi kita suka nggak bisa terima, nggak bisa siap gitu ya. Sampai pernah ada nih teman saya di PHK, walaupun sudah dapat pesangon kompensasi PHK-nya, dia setiap pagi pergi itu sengaja jam 7, entah kemana gitu, pulang jam 4, jam 5 sore, jam 6, hanya untuk mengatakan kepada, kalau keluarganya tahu, kepada masyarakatnya. Kalau dia di rumah saja, Bapak A kok pagi, siang, sore di rumah gitu. Apakah ke PHK gitu. Jadi kan ini menjadi psikologis juga ya. Tetapi menurut saya juga kita jangan khawatir bahwa memang itulah kenyataannya. Tetapi sekarang yang kita dorong adalah bagaimana para PHK-wan ini mau terus menjadikan momen PHK ini maju gitu. Lebih maju. Bahwa saya harus begini, saya harus mengembangkan kesana kemari dan sebagainya berdasarkan kemampuan saya, jejaring saya, dan sebagainya. Nah, makanya memang tentunya PHK itu jangan dianggap sebagai neraka. Bahwa PHK itu sebenarnya harus didorong untuk bagaimana kita bisa maju. Ya, kalau melihat PHK itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, ya ini kita tidak akan maju. Menurut saya tadi, bahwa kalau Roberto Kiyosaki, kita jangan melulu sebagai penerima upah. Ketika PHK itu harus kita naik, maknanya sebagai momen saya harus pindah ke kuadran kedua.
4: Oke.
2: Bahwa saya harus coba gitu. Nah, jangan disesalin, tapi itu merupakan sarana yang memang kita dikasih kesempatan. Nah, karena apa? Siapa tahu, dan banyak kasus, ketika dia PHK, dia menjadi wira swasta, dia lebih maju. Dia lebih kaya, berkembang gitu loh. Apakah dia dengan menerima upah terus dia nggak akan tertantang gitu loh. Jadi momen PHK itu harus dimaknai secara positif dan memang jangan menjadi kendala untuk kita maju. Tetapi ayo ya, itu menurut saya secara psikologis juga ya, karena memang betul bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak kan itu menjadi hak kita ya, tapi bukan hanya dari pemerintah, tapi bagaimana kitanya. Bahwa kita memaknai kehidupan dan pekerjaan yang layak, itu memang harus dari kita. Jangan kita tuntut, pemerintah sediakan pekerjaan kehidupan yang layak, tapi kita nggak mau maju, nggak mau berkembang, nggak mau berusaha gitu. Nah, ini kan persoalan internal di kitanya gitu ya. Nah, jadi jangan malu juga sama tetangga. Tetangga mah biasa aja. Orang rumah kita harus mengatakan tadi, katakan dan sebagainya, kira-kira gitu.
4: Oke, luar biasa sekali ini penjabaran dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali. Baik, nanti setelah jeda kita akan masuk di sesi yang terakhir untuk membahas bagaimana membangun optimisme setelah PHK, menjaga kesehatan mental di tengah perubahan hidup, serta melihat bahwa selalu ada peluang untuk memulai kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Luntu FM Sumatera Barat, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Oke, baik pemirsa dan pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Kembali bersama kami di Mental Health Series. Pendengar dan pemirsa, setiap orang tentu tidak pernah berharap mengalami PHK. Namun ketika hal itu terjadi, bukan berarti semua harapan ikut berakhir. Justru di masa transisi inilah, seseorang perlu membangun kembali semangat, melihat peluang, dan menyusun langkah baru untuk masa depan. Dan di sesi penutup ini kita akan membahas bagaimana tetap optimis dan bangkit setelah menghadapi situasi tersebut yang tentu saja pasti dirasakan berat oleh beberapa individu. Kita ke Mbak Hafiza. Ini bagaimana nih Mbak Hafiza menjaga kesehatan mental di tengah tekanan ekonomi sekarang ini, in this economy, dan perubahan hidup setelah mengalami PHK ini? Tadi sudah dijelaskan juga seberapa penting peran keluarga dan lingkungan sosial, tetangga dan lain sebagainya ini membantu seseorang bangkit kembali setelah mengalami PHK luar biasa in this economy nih Mbak Hafiza, bagaimana nih?
1: Baik, in this economy ya Bu Dina ya.
0: Iya betul. Okay.
1: Tapi terkait dengan cara ya menjaga kesehatan mental di tengah-tengah ekonomi dan perubahan yang amat berdinamika ini, terutama dalam kondisi saat ini ya, tentu yang selalu saya tekankan pun kepada klien-klien saya, yuk kita fokus pada circle of control kita gitu, di mana kita bisa harus pandai membedakan mana hal yang tidak bisa kita kendalikan serta mana hal yang bisa dikendalikan. Kalau misalkan bicara tentang isu PHK ini, tentu mungkin yang tidak bisa dikendalikan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan keputusan efisiensi perusahaan, lalu juga terkait dengan mungkin tadi yang dijelaskan oleh Pak Timbul, kondisi ekonomi makro, atau mungkin hal-hal yang bentuknya kabar buruk yang mendadak lah. Tapi kan kalau misalkan kita pahami dan resapi lagi, itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian apa dong yang bisa kita kendalikan? Sebetulnya kita bisa berfokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan, misalnya bagaimana kita mengelola energi kita. Terus kayak hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi harian. Dan mungkin juga misalkan setelah di PHK, misalnya kita bisa fokus kepada, misalkan berapa banyak nih CV yang dikirim pada hari ini, hal-hal bagaimana sih cara kita reach out orang-orang untuk mencari sebuah dukungan dan semacamnya. Karena kadang yang bikin cemas, takut, dan menguras energi itu adalah justru sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Dan itu tricky ya biasanya setiap orang. Kayak misalkan kalau macet gitu ya, biasanya kalau misalkan kalau macet tuh kenapa sih kita tuh fokusnya tuh ke amarah gitu, yang kayak aduh ini udah telat. Terus misalkan kita marah-marah, kita ngedumel dalam hati, yah macet, yah bakal telat. Nah kan sebetulnya kemacetan adalah bukan sesuatu hal yang bisa kita kendalikan, tapi instead gitu ya, apa yang bisa kita kendalikan? Hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Berarti caranya saya gimana biar keterlambatan saya tidak menyebabkan risiko yang sebesar itu. Terus bagaimana misalkan saya bisa mengelola emosi saya? Ya udah, saya mau ngedengerin lagu ah, mau relax di mobil gitu ya, untuk mendistraksi gitu ya pikiran negatif saya terkait dengan situasi yang sedang saya alami, yaitu kemacetan. Nah, sama halnya dalam hal ini gitu ya, kita perlu bisa membedakan mana sih hal yang tidak bisa kita kendalikan dan mana hal yang bisa kita kendalikan. Dan pastikan fokus kita itu kebanyakan ke hal-hal yang yuk yang sifatnya tuh aku bisa melakukan apa. Nah, lalu juga tadi ya, saya sepakat betul juga yang disampaikan oleh Pak Timbul terkait dengan financial planning gitu. Tentu itu juga menjadi salah satu saran dan rekomendasi terkait dengan aspek psikologisnya. Karena justru dengan yang disasar tuh adalah rasa tenang dan rasa aman ya, kalau psikologis ngomongnya gitu, gimana caranya biar Anda bisa merasa lebih tenang, biar Anda nggak banyak khawatir, biar Anda merasa aman, bahkan setelah Anda ter-PHK. Nah, muncullah gitu kan dari ilmu bidang lain, mungkin financial planning, terus hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, nah, dan juga mungkin yang hal-hal yang suka orang lain luput, dan mungkin kayak underestimate, adalah bagaimana kita menjaga mikro rutin kita gitu. Misalnya apa? Misalnya bagaimana kita bisa tetap konsisten bangun pagi, terus
0: Wow.
1: kayak hal-hal yang bersifat gaya hidup sehat, kita makanannya sehat, kita bagaimana bisa menjalin relasi yang tetap baik dengan lingkungan sekitar, karena justru rutinitas rutinitas sederhana seperti itu juga memberikan sinyal yang tadi safety, gitu ya, rasa aman ya yang diberikan kepada otak kita bahwa oh ternyata hidup saya tuh masih berjalan dengan tertata kok. Nah itu kan dimulainya dengan rutinitas rutinitas sederhana gitu. Jadi kadang itu luput dan dilupakan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin psikologis, tentu kita bicara bahwasannya manusia tuh butuh dua basic hal yang betul-betul akarnya banget. Yang pertama tentu rasa aman, lalu yang kedua kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam hidup dan bersosialisasi, dan semacamnya. Mungkin begitu.
0: Baik, ini tadi kita ke Pak Timbul, izin Mbak Hafiza. Tadi Pak Timbul di segmen kedua membahas terkait bagaimana kita bisa membuka peluang baru setelah di PHK tadi Pak Timbul ya, berwirausaha dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih Pak menumbuhkan atau memberikan apa namanya pemikiran bahwa nih seseorang perlu memanfaatkan masa setelah PHK agar bisa terciptalah peluang baru dan sebagainya. Sepenting itukah dilakukan di masa masih bekerja belum PHK? Gimana nih Pak Timbul?
2: Ya, ya itu sangat penting karena tadi bahwa kapan kita bekerja, kapan kita akan mengalami PHK kan agak sulit gitu.
0: Betul.
2: Ya, karena kondisi itu kan juga tidak bisa stabil. Dia perlu dengan apa ya gerakan ekonomi yang kita damai di sini di luar perang gitu kan di sini. Ekonomi pasti terganggu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saya sih sangat berharap ya, seluruh pekerja yang masih bekerja, jangan hanya fokus pada pekerjaannya. Dia harus juga membangun sebuah upaya-upaya lain yang memang bisa menjadi second job-nya, apa, bukan pekerjaan kedua, tapi kemungkinan akan menjadi pekerjaannya, misalnya pasca PHK. Itu mulai dipikirkan, ya. Membangun jejaring, mengetahui orang bekerja di mana aja, itu kan juga bagian dari dia memiliki pengetahuan. Jangan fokus tempat kerja, rumah, tempat kerja rumah saja, tapi dia harus juga membangun relasi sosial. Nah, itu menurut saya penting, supaya dia tidak kaget ketika harus keluar dari sini, dia harus bagaimana. Dan tentunya, ini juga upaya meningkatkan skill, jangan juga menunggu pada saat kita ter-PHK. Pemerintah membuka kok ruang-ruang itu untuk upskilling ya ketika kita masih kerja. Atau juga bisa saja dengan perusahaan kita bernegosiasi. Yuk perusahaan kasih dong kepada kami pelatihan-pelatihan bagaimana. Walaupun memang tidak ada PHK. Walaupun memang dalam kondisi normal gitu. Tapi itu yang bisa dibangun oleh serikat pekerja. Misalnya dengan membuat perjanjian kerja bersama. Pekerja mendapat latihan. Saya waktu di bank pun begitu. Jadi waktu pun masih normal, saya ikut pelatihan, ikut melakukan upskilling gitu tentang membaca laporan keuangan, membaca apa namanya kondisi ekonomi makro dan sebagainya gitu, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari upaya pekerja dan serikat pekerja secara khususnya, secara umumnya untuk bisa membekali kapan PHK kita nggak tahu. Tapi selagi memang masih normal, ya kita terus berusaha, jangan masuk ke zona nyaman terus. Anggaplah saat ini kita zonanya nggak nyaman, sehingga kita harus melakukan sesuatu, ya.
0: Okay.
2: Kalau kita sadarnya ke belakang, ya mungkin akan tertinggal. Tetapi, walaupun dia tidak melakukan apa, tidak mempersiapkan, tapi juga jangan langsung patah arang. Tetap juga harus berusaha, ya. Jadi kembali pekerja itu adalah hal yang penting untuk mempersiapkan. Ya, pada masa kerja, pada masa nanti PHK, ya, finansial tadi bagaimana mengatur keuangan sampai memang kita harus memastikan kita itu punya tabungan hari tua.
0: Betul.
2: Tabungan hari tua yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, itu ada tabungan yang namanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Betul. Kalau perusahaan memberikan dana pensiun, lebih baik lagi. Jadi dana pensiun dengan jaminan pensiun beda. Tabungan apa? Jaminan hari tua itu nanti dikasih lamsam. Jaminan pensiun itu nanti diberikan secara berkala, manfaat pasti. Yang memang seperti pegawai negeri, kalau swasta nih, setiap bulan diberikan. Sampai kapan ya? Sampai nanti meninggal. Nah, kalau ada dana pensiun, itu juga bisa dilakukan dengan lamsam untuk kita berusaha dan sebagainya. Orang PHK, orang pensiun, itu kan bukan berarti misalnya pensiun, stop, kita nggak kerja lagi. Enggak, ini kan administrasi aja. Dia pensiun di suatu perusahaan, tapi dia harus terus bekerja. Tadi saya bilang, bisa ke kuadran kedua, gitu ya. Nanti melanjutkan ke kuadran ketiga. Nah, ini yang terus didorong, supaya jangan sampai kita nanti pada saat PHK nggak punya tabungan. Kita harus punya JHT. Kita harus punya jaminan pensiun, ya, dan sebagainya. Di luar tabungan-tabungan lainnya. Jadi memang itu yang harus kita dorong, pekerja bisa siap pada saat kerja, siap pada saat memasuki PHK ataupun pensiun nantinya.
0: Baik, oke. Ini kita beralih kembali ke Mbak Hafizah nih, sebagai media publik ya, LPPL yang menyiarkan ini secara serentak, LPPL Indonesia nih juga memiliki peran dalam menghadirkan informasi yang edukatif, juga memberi ruang diskusi bagi masyarakat. Nih menurut pandangan Mbak Hafizah sendiri sebagai psikolog, bagaimana peran LPPL nih Mbak Hafizah, lembaga penyiaran publik lokal, sebagai media publik yang memberikan edukasi dan ruang aman nih bagi masyarakat menghadapi isu kesehatan mental, tidak hanya isu kesehatan mental, kecemasan setelah di PHK, tapi ini secara keseluruhan mungkin. Mbak Abija, silahkan.
1: Oke, baik. Nah, menanggapi peran LPPL yang saya kira tentu memiliki peran strategis ya, untuk apa? Untuk mendestigmatisasi, di mana tentu isu kesehatan mental masih menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang tabu. Mungkin kalau untuk generasi, untuk Gen Z, gitu ya, generasi Z, itu isu awareness akan kesehatan mental mungkin sudah tinggi. Tapi kita tidak tahu ya untuk para generasi-generasi lainnya, di mana saya kira LPPL ini memiliki peran yang tepat, yang strategis untuk menyuarakan bahwa oh, mengalami krisis mental, misalkan dalam hal ini akibat PHK itu tuh ya bukan aib gitu, tapi sesuatu yang dinamika sosial yang akhirnya perlu perhatian dan perlu dirangkul bersama gitu. Nah, selain itu juga terkait dengan bagaimana saya selalu aware gitu ya, terkait dengan public safe space gitu ya, di mana perlu nih ada ruang dengar kolektif, yang di mana misalkan ini kan ada siaran interaktif yang seperti ini, di mana akhirnya LPPL menghadirkan rasa sense of belonging gitu ya, rasa kebersamaan bahwa oh, ternyata saya itu tidak sendiri ya, apa yang tadi informasi yang saya dengar melalui LPPL ini adalah yang hal yang saya rasakan juga, sehingga saya juga tahu nih terkait dengan saya bisa memvalidasi emosi saya, ternyata saya tidak, bukan pribadi yang lemah, dan saya tahu ini arahnya harus kemana setelah ini, karena kan tentu LPPL ini harus gitu ya menyediakan informasi yang tentunya valid dan aplikatif gitu. Jadi tidak hanya menghadirkan sebuah bentuk empati, tapi juga ya tentu menjadi jembatan informasi yang terpercaya gitu, di mana LPPL ini bisa menghubungkan masyarakat, saya kira, dengan akses tadi ya, hak-hak, mungkin hak-hak ketenaga kerjaannya, terus terkait dengan jaminan sosial dan semacamnya, serta rujukan layanan psikologis. Mungkin juga terkait dengan hal tersebut ya, kalau misalkan memang isu PHK ini menjadi sesuatu yang sangat berdinamika dan bergejolak, sampai mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti aspek relasi, lalu kehidupan sehari-hari terganggu, ya saya sarankan untuk pergi gitu ya, untuk menemui profesional, karena menemui profesional itu adalah bukan sesuatu hal yang aib atau hal-hal yang ternyata oh, apakah saya gila, biasanya kayak gitu ya, tapi adalah justru itu adalah
0: sumber hal penting yang bisa kita ambil, yakni PHK bukan hanya persoalan kehilangan pekerjaan, tetapi juga sebuah perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Karena itu setiap pekerja perlu memahami hak-haknya agar tetap terlindungi sekaligus memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima dan juga beradaptasi serta bangkit kembali. Masa-masa setelah PHK ini memang tidak mudah, pemirsa dan juga pendengar. Namun dengan informasi yang tepat, dukungan dari keluarga dan juga lingkungan, serta kemauan diri untuk terus belajar dan membuka peluang baru, setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali melangkah dan membangun masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih Rina ucapkan kepada kedua narasumber yang telah memberikan kita insight yang luar biasa sekali, Pak Timbul, Mbak Hafiza, terima kasih kembali. Baik, semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan kita manfaat dan juga menambah wawasan kita semua sekaligus menjadi penguat bagi siapapun yang sedang menghadapi situasi serupa.

0: percaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: ثوبك فاخلع عليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Jikalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
1: Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhuriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. Dua rakaat, tambah lagi dua, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis. Di militer terbaik. Terbaik tuh gini. Di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ maqam Ibrahim, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu maqam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah. Makin siang nih, gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda, jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajat, tahajud. Beda. Tahajud, tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada. Gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf. Ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujug-ujug bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Itulah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui, detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama kalats. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

0: musisi. Musik istirahat siang. Rehat dengan tembang kenangan.
1: Halo Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala. Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR Code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 082.

0: 081-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Ajagus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini bersuara Radio Febri dalam musik istirahat siang di si Rabu 29 Juli 2026. Menyapa buat sahabat dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Tembang kenangan segera kita hadirkan ya, menemani sahabat di edisi kali ini. Ada Adit, sahabat Lengkisau yang ingin bergabung, kita sapa dulu ya, sudah bergetar nih di sana. Selamat siang Lengkisau FM. Halo.
1: Halo Radio Langit FM, selamat siang.
0: Iya, Adel, selamat siang kembali Adit. Gimana kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat.
0: Udah makan siang, Adit?
1: Udah, Adel.
0: Udah ya. Oke, jam berapa tadi makan siangnya?
1: Siang zuhur jam setengah satu.
0: Setengah satu. Menunya apa nih, kalau boleh tahu?
1: Menunya goreng lampu, pakai lada merah.
0: Goreng lauk ambu-ambu, wow, enak sekali itu pasti ya.
1: Iya.
0: Oke Adit, lagi apa Adit? Nggak belajar saat ini?
1: Lagi istirahat nih.
0: Oh lagi istirahat. Ya, sampai jam berapa istirahatnya Adit?
1: Sampai jam setengah dua nanti.
0: Oh setengah dua, ini udah lewat setengah dua.
1: Nggak mungkin, lagi apa istirahat dulu.
0: Oke, baik.
1: Ini
0: iya.
1: Cuman setnya siang nih, bahasanya malam.
0: Iya. Ganti-ganti suasana deh, biar Adit bisa gabung sama Adel siang hari.
1: Iya, nanti sore siapa ya? Jam 5.
0: Oh, nanti sore adalah deh. Ditunggu aja deh. Surprise buat Adit.
1: Gimana nih lalu Adit?
0: Lalu lintas ya mainan, ramai lancar ya.
1: Iya. Cuaca nih lagi panas nih sekarang.
0: Betul, betul panas banget. Di Padang juga, Adit.
1: Padang juga panas, Adit.
0: Oke, baik. Ya, banyak minum, Adit. Biar enggak kehausan. Enggak iya. Kekeringan.
1: Lagi berbuka, kadang panas, kadang hujan, nanti flu lagi.
0: Iya, nanti flu, nanti batuk, nanti demam. Itu paling yang mengintai. Makanya istirahat yang cukup, jangan begadang-begadang kalau tiada artinya.
1: Sih, kalau enggak ada begadang, aku enggak pernah begadang loh.
0: Enggak pernah begadang ya, iya. Ya, soalnya kalau kita begadang itu imun tubuh kita lemah, Dit.
1: Lemah ya.
0: Iya, mudah terkena penyakit.
1: Badan aku udah gemuk nih sekarang.
0: Wah, oh, udah gemuk. Udah berapa beratnya? 80.
1: Iya, 80.
0: Wow. 80 kilo beratnya Adit nih.
1: Ya.
0: Olahraga dong, lari-lari.
1: Olahraga lari, cuman postur tubuhnya naik. Kalau makan banyak.
0: Iya.
1: Mesti banyak.
0: Makan secukupnya deh.
1: Ya, enggak bisa ini.
0: Enggak bisa.
1: Bulan-bulan berat badannya udah naik nih, sekilo lebih.
0: Iya deh. Apa yang penting sehat ya. Oke. Mau lagu apa Adit? Tembang kenangan Adit.
1: Tembang kenangan ya. Apa yang banyak kalau hari ini? Kalau darinya apa ada nggak darinya?
0: Siapa?
1: Kalau Judika apa yang boleh di request lagunya ya, lagu
0: kali? Kalau Judika bukan penyanyi lawas Adit, gimana dong? Gak bisa ya? Atau yang mungkin yang paling lama kali ya? Judika apa nih?
1: Judika kalau nggak boleh, nggak ingin menurut dirimu aja deh dari siapa
0: ingin? Oh dari itu, Dedi Dores, Dorman Manik.
1: Nama Manik tuh mirip Judika loh suaranya, kok mirip ya.
0: Iya, kalo tapi di, Tapi dia gak penyanyi lawas, Dit. Itu kan lagunya lagu milik siapa tuh? Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu.
1: Nomor Maning itu siapa? Mirip Dujika loh suaranya.
0: Iya, dia penyanyi juga, Dorman Manik.
1: Cuman Mimi sama Judika nih ada.
0: Iya, mirip ya warna suaranya, ya.
1: Ya mungkin sama nggak sama Judika suaranya.
0: Iya.
1: Dedi Dores saja deh, kasih apa yang ada Dedi Dores.
0: Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Oke deh, ya salam Adit buat siapa?
1: Salamnya buat Adele, Kak Vivi, Vio, Kak Roma, Vio. Nanti ada berita dari Shalef ya jam 4.
0: Ada Adit.
1: Kalau ada berita dari Indonesia Shalef pasti nggak siaran orang jam 5.
0: Iya.
1: Ya salamnya, boleh dua nggak lagunya Adele?
0: Dua, boleh-boleh, silakan. Satu lagi dari siapa, Dit?
1: Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa. Pisesa, engkau segalanya bagiku, tak ingin sendiri, bagai benang kusut. Cinta bukan sandiwara. Apa nih, Adit mau yang dari siapa nih?
1: Cinta bukan sandiwara tuh, penasaran loh aku.
0: Oh, penasaran ya, kita kasih deh. Cinta bukan sandiwara.
1: Boleh kita dengar lagu itu?
0: Ya boleh, kita hadirkan. Tenang saja Adit, mengobati penasarannya Adit.
1: Ya salamnya buat Adel, Kak Vivi, Bio, Bang Roma, Bang Ivo, yang malam tadi siaran patut balika.
0: Iya. Buat siapa lagi?
1: Kalau program Patut Balika itu berdua penyiarnya, boleh agak serius sini.
0: Iya, temani lah Bang Rio Kibonya di Rumah Mangganas ya.
1: Rumah Mangganasnya harus ditemani.
0: Harus ditemani ya. Kenapa tuh, ketakutan dia sendiri atau gimana?
1: Bukan, kita untuk beli seru program Patut Balika.
0: Oh, biar seru ya. Oke, kita tampung. Mudah-mudahan bisa berdua bertiga kalau bisa tuh.
1: Bertiga. Nah, kalau masuk di sini cawat kena atau kembali ke.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Pak Oga udah gabung ya? Adel.
0: Pak Oga belum.
1: Nah, ada video siapa lagi ya? Buatnya Pak Jamel, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Haji Anil,
0: Musjaya.
1: Musjaya.
0: Iya. Buat
1: Musjaya itu
0: Uncu Tunadi.
1: Eci Daniel yang ada di studio.
0: Oh ya.
1: Ada Eci Daniel di kantor ya?
0: Ada nih. Salam buat Eci Daniel dari Adit.
1: Ada ya, ada di.
0: Ada. Nah, nih.
1: Semua sahabat ini udah lupa semua
0: penyiar. Oh, lupa. Wulan Narkesa.
1: Wulan Narkesa iya. Udah lama enggak siaran ya?
0: Iya, Wulan Narkesa. Mau cuti nih.
1: Kapan Wulan Narkesa siaran di studio lagi
0: saya? Enggak, ditunggu aja deh. Kayaknya 3 bulan ke depan belum ya. Tahun besok. Mungkin tahun besok ya.
1: Mudah-mudahan ya. Kita yeah. Bisa gabung
0: kan. Ya udah kangen ya sama Ulan Narkesa ya.
1: Iya, kangen dengan suara kelucuannya gitu.
0: Oh, kelucuannya. Baik.
1: Fokus aja nih ada nanti
0: enggak
1: pernah dia. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Adit di Padang sudah bergabung bersama kita ya di siang kali ini. Dan siapa lagi yang kita masih hadirkan, tentunya Tembang Kenangan. Yang ingin request silakan di 0823 7441 4591. Oke, bergetar lagi ya. tanda ada yang masuk nih. Ada Putra Bayang, kita sapa dulu deh. Selamat siang Langkisau FM.
2: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Iya Putra Bayang, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, tapi diawali batuk tadi dulu. Oke, udah makan siang nih?
2: Udah
0: ya. Alhamdulillah kalau begitu. Mau request lagu apa? Silakan.
2: Lagunya dari Nina Mariana. Judulnya tuh Sekedar Harapan.
0: Sekedar harapan saja, belum tentu jadi kenyataan. Satu lagi apa nih? Silakan Putra Bayang.
2: Satu lagi itu lagunya khusus untuk Adel tuh, lagu
0: iya.
2: Satu
0: apa tuh?
2: Prasati Putra.
0: Apa judulnya?
2: Tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis, boleh. Salam buat siapa nih spesial?
2: Salamnya pertama sekali untuk Adel, semoga sehat selalu ya panjang umur.
0: Amin, terima kasih. Amin.
2: Salam juga buat Eci Daniel,
0: yeah.
2: Fira Panda, salam juga untuk Bibi, Pak Anas, Pak Al juga di Pasar Baru, Petera Taylor, Denai, Bu Rini, Indonesia, Putri Lagisau, salam juga untuk Ayah Firdi, Ayah Febi Jonathan, Bu Jampan Apo,
0: yeah.
2: Pak Oga, Pak Jun Tanjun, Putra Jamba, Jun Panai, dibungkus saja lah semuanya dan.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung Putra Bayang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Putra Bayang nih sudah bergabung bersama kita ya di Pasar Baru siang kali ini. Kita menyapa kembali buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Buat sahabat Langkisau yang ingin request sambil salam-salam juga bisa ini bersama kita tentunya. Hadir hingga pukul 3 nantinya di edisi kali ini Rabu 29 Juli 2026. Langsung saja kita mulai ya requestannya sahabat nih dari Dedi Dores, requestannya Adit ingin memeluk dirimu.

91,2 lagi Sawer FM, sama lagi Sawasi bersama Del Febri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 29 Juli 2020. Dan sama lagi Saw, selain kita hadir ke tembang kenangan, dan juga sama lagi Saw bisa merequest ya lagu tembang kenangan favoritnya di edisi kali ini. Kita juga hadir informasi dari wilayah pesisir selatan. Di antaranya sama lagi Saw, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan jajaran Polri bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Berkat inisiasi Kapolsek Empat Jore Ibtu Budi Setiawan, keluarga korban kebakaran di Lubuk Agung, Kampung Laban, Nagari Salido, Kecamatan Empat Jore menerima bantuan uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Penyerahan bantuan berlangsung pada Senin 28 Juli lalu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ibtu Budi Setiawan mendampingi langsung Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan Yose Leonardo bersama rombongan untuk menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Sebalik itu, Kapolsek Empat Jurai Ibtu Budi Setiawan menyatakan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus hadir memberikan solusi dan kepedulian ketika warga mengalami musibah. Disampaikan Sabalang Kisau oleh Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan Yose Leonardo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Dana yang disalurkan berasal dari amanah zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang dikelola oleh Basnas dan dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Gemilang 1,2 lagi Sawa FM, Sawa lagi Sawa masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang. Dan Sawa lagi Sawa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD bersama UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah atau PPD Samsat Painan dan Bank Nagari meluncurkan sistem pembayaran digital pajak kendaraan bermotor melalui mesin Kioska di Kambang dan Tapan pada 27 hingga 28 Juli 2026. Upaya ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan hingga wilayah selatan yang meliputi sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Linggo Sari Baganti, Panjung Soal, Airpura, Bas sampai Balai Tapan, Randah sampai Hulu Tapan, Lunang hingga Silaut. Kepala Samsat Painan dar Yulisman menyatakan bahwa peluncuran ke KPKB merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, sahabat, kita jeda dulu, ada Pak Almayedi, kita sapa dulu. Selamat siang, halo, lagi sore FM.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya, Pak Al. Siang menjelang sore, gimana kabarnya?
1: Kabarnya di Pasar Baru panas gitu.
0: Panas ya. Kabar Pak Al gimana nih? Sehat kabarnya?
1: Kabarnya doa si Adel nih, sehat nih.
0: Alhamdulillah terjabah ya doa. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Iya. Gimana sehat, Pak Al? Iya, alhamdulillah kabarnya sehat nih.
1: Jalan-jalan lah Del ke Pasar Baru tuh.
0: Malah iya, nanti deh ya jalan-jalannya ya.
1: Bawa Vivi ya.
0: Oh, bawa Vivi. Vivi ini sibuk nih, banyak kegiatannya.
1: Iya, kan ada waktu luang itu.
0: Iya. Baik. Sama. Oke, mau lagu apa Pak Al? Halo?
1: Lagu nostalgia.
0: Iya, lagu nostalgia, lagu tembang kenangan.
1: Putarin aja satu dulu tuh, apa namanya, apa? Suster Maria ada.
0: Suster Maria, Suster Maria ini dari siapa ya? Suster Maria dari Deloitte ya?
1: Deloitte kan?
0: Deloitte.
1: Nah, benar gitu.
0: Oke, okay. Salam, silakan.
1: Terakhir.
0: Iya, terakhir. Kalau dua nggak cukup waktunya nih Pak Al.
1: Tunggu lagi ya. Tolong. Ah, ya lah satu aja lah.
0: Oke, salam, silakan.
1: Salamnya terutama buat Adel. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang di ada enggak di studio?
0: Enggak ada.
1: Ada. Kalau ketemu salamnya sama Pak Al.
0: Baik.
1: Berusaha aja, ibuku saja semuanya adalah
0: kan
1: waktunya udah mepet nih.
0: Oke, okay, terima. Iya, nanti kita putar nih setelah ini langsung sebagai penutup.
1: Ditunggu Adelnya di Pasar Baru.
0: Oke, baik.
1: Oke, Del.
0: Iya, yes, terima kasih sudah bergabung Pak Al.
1: Ya, sama-sama gitu Del. Assalamualaikum Del.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kita ucapkan terima kasih ya buat Pak Almayedi di Pasar Baru sudah bergabung sahabat. Nah, terkait dengan kios KPKB tadi ini Sapa Lagi Sawa disampaikan bahwa ini digunakan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara cepat, aman, dan juga tanpa antri. Nah, Sapa Lagi Sawa informasi tadi dan juga Pak Almayedi tadi ya, Sapa Lagi Sawa sudah bergabung bersama kita menjadi pendengar terakhir di edisi kali ini ya, yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga lagu-lagu dan informasi yang kita hadirkan bisa menemani sahabat yang tengah beraktivitas tentunya. Kita hadirkan saja langsung ada Suster Maria penutup musisi di edisi Rabu 29 Juli 2026. Nantinya Del Febri sahabat masih akan kembali dengan program Citra Keluarga, informasi kesehatan dan juga gaya hidup bakal kita hadirkan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan aja Gusalim Poena 91,2 lagi Sawer Farm Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sama lagi ada Second Change dengan bendera menari di Citra Keluarga pembuka hari ini sahabat edisi Rabu 29 Juli 2020 DAP. Seperti yang kita sampaikan tadi, informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup kita hadirkan spesial buat sahabat menjelang ibadah sholat asar nantinya. Nah, untuk informasi yang pertama terkait dengan olahraga ya sahabat, yang merupakan salah satu aktivitas fisik yang harus kita lakukan nih supaya bisa mendapatkan kesehatan tentunya. Nah, mungkin siapa lagi kisah ada juga yang berolahraga di pagi hari setelah bangun tidur, setelah sholat subuh, lanjut untuk berolahraga dengan perut yang kosong. Nah, terkait dengan olahraga saat perut kosong yang sedang populer belakangan ini, terutama di media sosial, banyak orang meyakini bahwa berolahraga sebelum sarapan dapat membakar lebih banyak lemak sehingga mempercepat penurunan berat badan. Namun, siapa lagi tahu, ahli gizi mengingatkan bahwa membakar lemak banyak selama latihan tidak selalu berarti seseorang akan kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka yang panjang. Efektivitas penurunan berat badan tetap tergantung pada pola makan secara keseluruhan, jumlah kalori yang dikonsumsi, serta konsistensi berolahraga. Menurut ahli gizi sekaligus kontributor John Bayer, olahraga saat perut kosong memang membuat tubuh lebih banyak menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi karena kadar insulin sedang rendah. Namun yang perlu dipahami adalah membakar lebih banyak lemak dalam satu sesi latihan tidak selalu berarti sahabat akan kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka yang panjang. Nah, senada dengan hal itu, ahli gizi Natalie Rizzo menyatakan bahwa hingga saat ini bukti ilmiah yang menunjukkan olahraga saat perut kosong lebih efektif untuk menurunkan berat badan masih sangat terbatas. Konsumsi makanan sebelum berolahraga dapat memberi tubuh kita energi tambahan sehingga latihan dapat dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi dan lebih lama. Dengan energi yang cukup, seseorang berpotensi membakar lebih banyak kalori, mempertahankan massa otot sekaligus meningkatkan kualitas latihan. Sama lagi soal hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak ahli tetap menyarankan makan sebelum olahraga, terutama jika latihan yang dilakukan cukup berat. Rizzo menyebut sebagian besar orang sebaiknya mengkonsumsi makanan ringan sebelum berolahraga. Namun, untuk aktivitas ringan seperti berjalan santai atau yoga pada pagi hari, berolahraga tanpa makan terlebih dahulu masih bisa dilakukan apabila tubuh terasa nyaman. Sebaliknya, latihan beban, hits, lari, bersepeda, maupun olahraga ketahanan lebih dianjurkan setelah mengkonsumsi karbohidrat sebagai sumber energi.

Nah, sahabat Lang Hiso juga, sahabat Lang Hiso memilih untuk berolahraga saat perut kosong, penting juga ya untuk memperhatikan respon tubuh selama latihan. Rasa lelah ringan masih tergolong normal, tetapi gejala seperti pusing, gemetar, lemas berlebihan, mual, keringat dingin, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi hingga koordinasi tubuh menurun, itu merupakan tanda tubuh membutuhkan energi. Dan apabila gejala tersebut muncul, segera hentikan latihan, duduk atau berbaring, dan lalu konsumsi sekitar 15 hingga 20 kg karbohidrat yang cepat diserap tubuh, misalnya seperti jus, minuman olahraga, dan sepotong buah. Tunggu sekitar 15 menit hingga kondisi benar-benar membaik sebelum memutuskan melanjutkan aktivitas. Nah, jadi kesimpulannya sahabat Lang Hiso, kalau ingin berolahraga saat perut kosong, pastikan juga sahabat olahraga yang dilakukan adalah intensitasnya ringan, misalnya jogging atau berjalan keliling kompleks, keliling perumahan gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya sahabat belum sarapan, belum makan, aman dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk berolahraga dengan intensitas yang berat, nah sahabat Lang Hiso disarankan untuk mengonsumsi makanan terlebih dahulu. Tidak perlu banyak sahabat, yang penting bisa menjadi energi untuk dibakar ketika berolahraga.

Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa basnas.

2026 atau dapat scan QR Code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Hah, mama mauwo ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ha? Kemarilah dulu tolongan. Ha?
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajet wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Boga ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

91,2 Lengki Sawer FM, sahabat Lengki Saw masih dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat, informasi berikutnya terkait dengan gaya hidup dan juga kesehatan, yaitu terkait dengan kalimat yang sering disampaikan bahwa kecerdasan anak diturunkan dari orang tua. Nah, sahabat Lengki Saw, kita akan mulai ya terkait dengan hal tersebut. Bagaimana tanggapan dari dokter terkait dengan sebagian orang meyakini kecerdasan anak diturunkan dari orang tua? Hal ini memang benar, tetapi dokter mengingatkan bahwa faktor genetik bukan satu-satunya penentu kecerdasan anak. Jika ingin memiliki anak cerdas, maka carilah pasangan yang cerdas pula. Mungkin sahabat kerap mendengar ya bahwa orang tua yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Hal ini memang benar, dokter spesialis anak Kanya Ayu menuturkan kecerdasan anak biasanya diturunkan dari ibunya. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor genetik hanya satu dari sekian faktor penentu kecerdasan anak. Dari dalam kandungan sampai setidaknya 1000 hari pertama kehidupan atau sampai usia 2 tahun, perkembangan otak manusia mencapai 80% otak dewasa. Dijelaskan sahabat, ada 3 faktor utama pembentukan kecerdasan anak, yakni asah, asih, dan juga asuh. Ketiganya harus berjalan seimbang agar kecerdasan anak optimal. Nah, disampaikan untuk asah sendiri berarti nutrisi untuk anak. Beberapa nutrisi penting yang harus dipastikan antara lain protein, mikronutrien, zat besi, dan juga DHA. Selain asah, sabalangkisa ada asih yang berarti pengelolaan emosi, di mana orang tua mengajari anak untuk menerima kasih, menghadapi stres, dimarahi, ataupun hal-hal yang kiranya bakal ditemui di lingkungan sosial. Diajarkan sahabat terkait dengan kehidupan sebenarnya. Kemudian untuk asu, ini adalah stimulasi, di mana kalau kita sampaikan ya, percuma kalau ibunya pintar, terus anak dikasih makan daging, tapi cuma dimakan, tidak diajak bicara, tidak diajak simulasi, hanya diberikan misalnya buku atau mungkin diberikan makanan, tapi tidak diajarkan terkait dengan hal-hal bermakna ya, terkait hal tersebut. Nah, ini penting juga nih sahabat ya, untuk selalu stimulasi, untuk selalu berinteraksi bersama anak.

Apalagi selalu teladu informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan buat sahabat di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan tentunya informasi tersebut kita harapkan bisa bermanfaat ya buat apalagi saya yang mendengarkan di edisi kali ini. Nantinya kita akan merilai kembali berita Indonesia Live edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan Adel Febri seperti biasa menyampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: terpercaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Selamat siang, salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir, membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu, 29 Juli 2026, bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana reporter Diki Darmawan akan menyampaikan perkuat basis data para guru di Kabupaten Magelang ngisi bareng sensus ekonomi 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang diikuti para guru atau staf administrasi pada sekolah dasar atau SD negeri dan taman kanak-kanak atau TK. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Magelang Ahmad Taufik menjelaskan SE 2026 bertujuan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, pengembangan ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Ia juga menyampaikan pendataan SE 2026 dilakukan melalui 3 periode atau 3 metode, yaitu paper and pencil interview, computer assist personal interview atau CAPI, dan computer assist web interview atau CAVI. Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Eko Prastio mengatakan data penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pada sesi pagi, narasumber BPS Kabupaten Magelang Heni Widyastuti memaparkan mekanisme pengisian kuesioner SE 2026 secara daring. Materi meliputi pengecekan tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau surat elektronik, registrasi mandiri, aktivasi akun, serta ataupun hingga proses pengisian kuesioner. Sementara itu, narasumber selanjutnya Rahayu Rahmawati menjelaskan tata cara pengisian setiap rincian kuesioner. Demikian, saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Reporter kedua dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mataram ukir sejarah, hat-trick juara umum Porprov NTB. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya.
2: Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Dari Mataram, sore itu 25 Juli 2026, GOR 17 Desember Turide Kota Mataram menjadi saksi sebuah sejarah yang tidak lahir dalam satu pertandingan jika tidak selesai dalam satu malam. Di tengah gemuruh penutupan pekan olahraga Porprov 11 NTB 2026, nama Kota Mataram kembali berdiri paling tinggi. Untuk kali ketiga secara berturut-turut, Kota Mataram resmi menyandang gelar juara umum Porprov NTB hat-trick 3 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Mataram sebagai daerah pertama di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengamankan 3 gelar juara umum secara beruntun dalam sejarah penyelenggaraan Porprov NTB. Upacara penutupan Porprov 11 NTB 2026 berlangsung meriah di GOR 17 Desember Turide Kota Mataram. Hadir dalam momentum tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Mataram Haji Mohor Liskana, Ketua DPRD NTB Isfi Rupaida, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, serta Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spadiska. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya, reporter rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Langkiso FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan peringatan Hari Mangrove Sedunia, Pemkab Pesisir Selatan, perkuat komitmen pelestarian lingkungan Ampiang Para. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
3: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Desa Wisata Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 Juli. Kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata mangrove tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian pesisir. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasya, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sutra, serta para jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua LPPL Lampiang Para Haritman menyatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya bersama masyarakat terus berkomitmen menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus destinasi wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana Kegiatan SONI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga peringatan Hari Mangrove Sedunia dapat terlaksana dengan baik. Mewakili Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dan komunitas lingkungan yang secara konsisten menjaga kawasan mangrove. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun daerah melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasya mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program lingkungan akan terus ditingkatkan dan berharap alokasi transfer ke daerah pada 2027 dapat semakin mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD bagi program-program konservasi. Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Wisata Ampiang Para ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai benteng perlindungan pesisir, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL Legisa WFM Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Laporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya, reporter rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Baik, mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya, dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmane FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunt-

0: Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar, antara lain dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dengan informasi budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedungdowo RT 11 RW 5 Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm, dan berikut informasinya untuk Anda.
3: Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar dunia pengangguran. Namun pengangguran dalam arti tanda kutip adalah tanaman anggur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita ahlinya, yaitu Suhargo Farm atau Mas Hargo yang sudah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Gimana Mas Hargo kabarnya?
4: Alhamdulillah, terima kasih Pak Supri. Sangat berbahagia, sangat baik, dan tentu dalam kondisi sehat selalu.
3: Alhamdulillah. Gini Pak Hargo, kita akan mencoba bertukar pengalaman, berbicara lebih lanjut tentang di bidang tanaman anggur. Gitu ya Mas Hargo?
4: Siap, betul sekali Pak Supri.
3: Ada hal yang ingin saya tanyakan dulu Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh. Yang pertama adalah, apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di Kabupaten Sragen? Gini, jangan-jangan tidak cocok, kita terlanjur bicara banyak.
4: Siap.
3: Apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di daerah Kabupaten Sragen? Gimana ini penjelasannya
4: siap,
3: Pak Hargo?
4: Siap Pak Supri. Jadi untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari jadi sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
3: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
4: rendah
3: agak
4: dan
3: panas
4: itu sangat cocok pas sekali karena di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah
3: jadi bisa menyesuaikan
4: di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti.
3: Berarti ada peluang untuk ditanam di Kabupaten Sragen. Kalau memang cocok dan ada peluang, kami ingin menggali

0: ingin belajar dengan Mas Hargo tentang bagaimana kita mengembangkan tanaman anggur ini. Yang pertama gini, kita mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira usia berapa?
1: Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mula itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter, nanti kita tanam. Sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan.
0: Oh, berarti mulai kita nanam itu umur 6 bulan itu sudah mulai
1: dibuahkan.
0: Berbuah, berbunga katakanlah. Terus dari bunga tadi menjadi buah untuk dipanen itu kira-kira?
1: Sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, 3.
1: Jadi tergantung varian ataupun jenis varian anggur yang kita tanam.
0: Dan jadi pemeliharaannya mungkin?
1: Nah, pemeliharaan. Karena setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Ya. Semakin buahnya itu besar, itu pematangannya juga cukup lama juga.
0: Gini, kalau tadi sudah memang ada prospek di Sragen, ya, ternyata berbuahnya itu juga jangkanya tidak ada 1 tahun, dan itu bisa rotasi 3 bulan sekali kita panen. Nah, ini kami ingin tanya Mas, mulai dari awal, persiapan awal apa yang harus disiapkan oleh seorang petani yang ingin nanam anggur tadi? Katakanlah pemula, pemula dalam skala kecil-kecilan saja.
1: Jadi untuk awal ketika kita mau tanam anggur itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya Pak Supri. Terutama itu pemilihan bibit unggul,
0: unggul.
1: Itu kita biasanya sediakan dari hasil okulasi ataupun grafting ya. Itu jadi bibit itu harus berkualitas dulu Pak. Jadi secara genetik itu ada penurunan sifat induknya. Yang sudah berbuah itu yang pertama itu. Yang kedua itu kita siapkan media tanam. Jadi media tanam itu untuk dia menopang kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika ibarat kata kayak seperti kita itu setiap hari butuh tempat seperti rumah, lah itu tanam anggur itu juga butuh media tanam yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi media tanamnya bisa misalnya campuran nanti sekam bakar, sekam lapu, terus ada kotoran hewan sudah giling itu lebih bagus, ada tanah yang gembur gitu. Nanti kita fermentasi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman anggur itu bisa kita langsung tanam di tanah. Awalnya itu kita bikin lubang tanam.
0: Lubang tanam.
1: Kiranya 40 cm atau 50 cm persegi. Terus kita media tanam tadi yang kita buat itu kita masukkan. Nanti kita tanam di situ karena nanti media tanam yang poros itu mempercepat tumbuh berkembangnya akar. Kalau di polybag itu juga bisa ataupun di planter bag. Cuma nanti nutrisinya kan harus dari luar terus.
0: Dari luar,
1: harus kita kasih supply, nutrisi misalnya 1 minggu 2 kali. Kalau di tanah itu bisa 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Semua bisa, cuma untuk lahan terbatas bisa di polybag ataupun di planter bag. Ketika kita punya lahan cukup lumayan bisa langsung di tanah. Jadi menyesuaikan kondisional lahan kita seperti itu.
0: Ya, sekarang kita ingin tahu lebih banyak tentang pasca panennya. Biasanya kan anggur setelah berbuah gitu lah. Pasca berbuah itu untuk pemeliharaan lanjutannya.
1: Kalau untuk pasca panennya itu biasanya kita lakukan pemeliharaan pruning tadi Pak.
0: Oh, pruning pemangkasan.
1: Pemangkasan cabang tadi. Jadi tujuannya pruning itu pertama bisa pruning pembentukan cabang, pruning fase vegetatif, fase awal, terus pruning pembuahan, ketika mau dibuahkan itu dipangkas. Yang ketiga itu pruning pasca panen ataupun pruning
0: permajaan
1: tunas. Kita pruning itu tujuannya, salah satunya ketika pasca panen itu untuk menyehatkan tanaman, menyehatkan cabang, untuk menumbuhkan tunas yang baru dengan hasil yang lebih diharapkan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa kita nanti pacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, misalnya pakai asam amino ataupun kalau yang kimia bisa pakai durmek untuk memecah tunas itu biar tumbuhnya serentak. Nah, itu kita selingi, misalnya kita antisipasi hama penyakit selama fase pertumbuhan setelah pangkas itu bisa kita lakukan penyemprotan spray daun.
0: Ya, itu
1: untuk antisipasi jamur, kutu dan hama yang lainnya.
0: Terima kasih Mas Hargo. Berarti prospek untuk kita berbudidaya anggur itu memang kedepannya sangat cerah gitu. Selain sekarang itu konsumen itu berkeinginan untuk selain petik sendiri juga ingin belajar, karena ini bisa dibudidayakan skala kecil, mungkin skala-skala kecil di sebagai estetika di halaman
1: di
0: rumah,
1: bisa.
0: Agak lama kita berbincang-bincang tentang anggaran tadi ya Mas. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan saya pribadi, mungkin nanti juga dari para pendengar ya, bahwasannya ternyata tanaman anggur itu kuncinya tadi satu, cocok di Kabupaten Sragen. Bisa kita petik buahnya sebelum 1 tahun panen, dan sudah itu panen. Bisa berulang kali rotasi antara 3-4 bulan. Dan pemeliharaannya pun juga mudah. Tidak butuh lahan yang luas. Bisa di pekarangan, bisa di halaman rumah, dan bisa dibikin bonsai. Agar nanti pendengar ini lebih paham, ingin belajar, mungkin bisa belajar di tempatnya Mas Hargo, ini alamat lengkapnya.
1: Jadi untuk yang mau belajar ataupun kita ya belajar bersama lah, saya sendiri juga masih belajar, tentunya nanti bisa langsung ke kebun kami ya, di kebun Suhargo Farm. Itu tempat kami di Dukuh Kedung Dowo, RT 11, RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen.
0: Terima kasih Mas Hargo selaku CEO-nya Suhargo Farm kaitannya dengan dunia pengangguran. Semoga yang panjenengan sampaikan bermanfaat dan bisa menambah minat dan motivasi khususnya bagi petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian.
1: Amin.
0: Khususnya di dunia pengangguran biar tidak nganggur. Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih.
2: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen, bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm.
3: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Reporter dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengabarkan, PMI Mentawai perluas basis donor darah. Ratusan siswa SMPN 2 Sipora jalani pemeriksaan golongan darah gratis. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pemeriksaan golongan darah gratis bagi ratusan siswa SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 27 Juli 2026 hingga hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan mendatangi setiap ruang kelas. Sebanyak 400 peserta ditargetkan mengikuti pemeriksaan termasuk 377 siswa yang belum memiliki data golongan darah. Ketua PMI Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan pendataan golongan darah bertujuan membangun basis data calon pendonor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Mentawai. Saat ini PMI masih mengandalkan donor hidup karena belum memiliki fasilitas penyimpanan darah. Sementara itu pendengar, Kepala SMP Negeri 2 Sipora, Antianus, mengapresiasi kegiatan itu karena selain mendukung layanan kemanusiaan, juga membantu sekolah melengkapi data kesehatan para siswa. PMI berharap semakin banyak masyarakat mengetahui golongan darahnya dan bersedia menjadi pendonor sukarela, sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi lebih cepat saat kondisi darurat. Demikian yang dapat kami laporkan, Budi Darmanto, LPPL Radio Sasa Raina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengabarkan hari jadi ke-285 Rembang mantapkan ketahanan pangan, SDM unggul, dan infrastruktur andal. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, peringatan tahun ini juga menjadi ajang mempererat persatuan dan semangat gotong royong dalam mewujudkan Rembang yang semakin maju dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Haji Herno saat peringatan hari jadi Kabupaten Rembang ke-285 tahun 2026 di Alun-Alun Rembang, Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema ketahanan pangan tangguh, SDM unggul, infrastruktur andal untuk Rembang sejahtera. Pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang akan menjadi fokus bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Bupati, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rembang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan, didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai bagian dari lumbung pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga hilirisasi hasil pertanian. Selain sektor pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi tenaga kerja, penguatan karakter generasi muda, hingga peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum merefleksi dan evaluasi pembangunan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tokoh perjuangan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga masyarakat luas, untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Rembang. Upacara hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang berlangsung hikmat dan penuh nuansa Jawa dan budaya. Selain petugas, peserta tamu undangan mengenakan busana kebaya dan beskap. Demikian laporan dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Banjar, lantik 100 Dewan Hakim dan Panitera MTQ ke-49. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi resmi melantik 78 anggota Dewan Hakim dan 22 panitera Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura Selasa pagi. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga secara simbolis kepada salah satu Dewan Hakim oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Camat Martapura Timur dan Kakan Kemenag Kabupaten Banjar. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus meminta memberikan penilaian secara profesional tanpa memandang asal kecamatan, peserta atau karena adanya kedekatan personal. Selain itu, Dewan Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan sistem penilaian sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berpesan kepada para panitera agar menyelenggarakan administrasi penilaian dengan rapi dan akurat. Ketelitian dalam mencatat hasil adalah pendukung utama validitas keputusan Dewan Hakim. Sementara Camat Martapura Timur M. Sonwani Agus, selaku tuan rumah, menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang MTQ tingkat kabupaten. Selain kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, sebanyak 100 Dewan Hakim dan panitia penilai telah resmi dilantik untuk mengawali penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta masyarakat setempat, ajang siar keagamaan yang dihelat dari 1 sampai dengan 4 Agustus nanti diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses hingga penutupan. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
4: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita memasuki sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Untuk selanjutnya, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah untuk sesi yang ketiga. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasianto. Silakan untuk laporannya.
7: Pendengar Papua Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mampu beradaptasi dengan karakteristik daerah penugasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragam sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito saat sidang senat terbuka wisuda program sarjana terapan ilmu pemerintahan, magister terapan ilmu pemerintahan, pendidikan profesi kepamong perajaan dan doktor ilmu pemerintahan tahun akademik 2025-2026 di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu mengatakan bahwa lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu untuk memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Ann Kasianto.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia ya, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga langsung saja kita dengarkan reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur yang mengabarkan gempita Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kutim, 3.550 anak tumpah ruah padati Gor Kudungga. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelora keceriaan dan warna-warni pakaian seragam tampak memenuhi setiap sudut hall indoor Gor Kudungga pada Rabu tadi. Sebanyak 3.550 anak usia dini yang berasal dari berbagai taman kanak-kanak, kelompok bermain hingga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kutai Timur tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kegiatan akbar yang diinisiasi oleh organisasi Mitra PAUD Kutim tersebut berlangsung meriah. Sejak pagi buta, area sekitar gedung olahraga sudah didesaki barisan bus sekolah, kendaraan pribadi serta langkah kaki riang anak-anak yang menggandeng tangan orang tua mereka. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, serta perwakilan pendidik dan manajemen PT Kaltim Primakol yang turut memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak-anak di tua bumi untung benua. Di tengah riuhnya suara tawa dan derap langkah kecil, antusiasme juga terpancar dari wajah para orang tua. Ani, salah seorang ibu yang setia mendampingi anaknya dari TK Al-Furqon, mengaku sangat terkesan dengan perayaan tahun ini. Senada dengan Ani, Saidah, ibu dari anak asal TK Al-Ikhlas juga merasakan atmosfer positif dari gelaran tersebut. Menurutnya, perayaan Hari Anak Nasional menjadi momen berharga bagi para orang tua untuk lebih memahami pentingnya ruang bermain dan bimbingan yang ramah anak. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan PAUD di Kutim menunjukkan progres yang sangat positif. Saat ini dari total wilayah yang ada, sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim telah memiliki lembaga PAUD yang berdiri. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi mitra, dunia usaha, dan orang tua dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengabarkan 16 desa di Kabupaten Sragen berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni atau RTLH. Berikut laporannya.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga saat ini, sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, berbagai pihak swasta, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program pembebasan desa dari rumah tidak layak huni merupakan inovasi yang dilakukan secara bertahap dengan target setiap desa di Kabupaten Sragen dapat terbebas dari rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang unik dan kemungkinan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena fokusnya bukan hanya memperbaiki rumah secara individu, tetapi memastikan satu desa benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni. Selain menuntaskan desa bebas RTLH atau rumah tidak layak huni, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen juga memperluas sasaran program dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mentargetkan seluruh penyandang disabilitas yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat segera memperoleh bantuan perbaikan rumah, sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Bupati menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui kerabat, tetangga, maupun warga penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah memastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu waktu lama.
10: Kita juga ada program pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Alhamdulillah Kabupaten Sragen ini sudah ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Karena ini program yang unik yang kemungkinan hanya di Indonesia membebaskan desa per desa untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Tahun ini kita fokus selain desa juga membebaskan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas bebas dari rumah tidak layak huni. Kalau ada saudara atau tetangga yang penyandang disabilitas nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu biasanya langsung diselesaikan, rumah itu untuk diperbaiki.
0: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPPL Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari, sampai jumpa dan selamat siang.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Pagi Pak Joko. Kok tokonya tutup, Pak?
4: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa, Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 1.400.
3: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
4: Yang bener, Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 1.400.
4: Iya.
5: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."
1: Qala inna fiha Lutan, qalu nahnu a'lamu.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syuaib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

0: maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan. Kalau bisa semua bagus. Pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia, akhirnya Allah SWT angkat derajatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, tentu untuk diri saya terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman sekalian. Kalau target seorang muslim dalam hidupnya adalah mengejar kebaikan, terus setelah itu kebaikan, dan kebaikan di atas kebaikan. Selalu mencari dari kebaikan apa kepada kebaikan apa lagi, atau lebih baik daripada kebaikan sebelumnya. Tidak ada dalam kamus seorang muslim waktunya sia-sia, tidak bermanfaat, atau sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Kalau itu masa lalu Anda, ubah sekarang. Harus sekarang punya program semuanya berisikan hal-hal yang optimis dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita tinggal patuh saja kepada Allah. Dan Allah janjikan dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Praktikin coba. Sehari, sepekan, sebulan, sudah ada efek langsung bisa dirasakan. Pada saat kita coba komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Coba komitmen, diniatkan, bahkan dari sholat tahajudnya. Dengan izin Allah, kita akan terbangun. Kalau tidak, berarti masih ada kemaksiatan yang tersisa. Sebelum tidur, beristighfar, bertobat kepada Allah, berazam, kemudian mulai jalan. Coba sehari saja, azan, kita sudah ada di masjid. Takbiratul ihram imam, kita langsung takbir. 5 waktu sholat. Usahakan pada hari itu kerjakan duha walaupun cuma 2 rakaat, sholat malam walaupun cuma witir, coba dikerjakan. Lihat perubahan yang terjadi. Keesokan paginya kalau kita komitmen menjalankan lagi, apapun yang kita butuhkan seperti termudahkan depan mata. Sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kalau kita tinggal menikmati dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik saja. Berusaha. Dan tidak usah jauh-jauh. Mulai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tambahkan dengan yang disunnahkan. Bahkan dalam Islam sudah kita titik beratkan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita bisa mendapatkan perbaikan bahkan dengan niat kita. Niat saja, niat ingin sholat malam, niat ingin bersedekah kalau ketemu sama fakir miskin, niat nanti pada saat pulang kantor mau hadir ke majelis ilmu, niat kalau ada rezeki mau haji, dan seterusnya. Niat kapan jihad dikumandangkan kita akan pergi, semua itu sudah cukup mendatangkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita akan dapat 10 kali lipat. Begitu mudahnya kita beramal saleh. Bahkan lebih jauh daripada itu. Kita bisa panen pahala dari kebaikan yang sedang orang kerjakan dengan cara mendukungnya, dan juga dari keburukan orang dengan cara meluruskannya. Semua pahala. Pelanggaran orang pun di depan mata kita, kita bisa dapat pahala. Itu kan hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan ayahnya adalah sahabat. Dia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Lalu beliau bersabda, Inna bil madinati la rijala masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ini, atau di Madinah itu yang sedang kita tinggalkan kotanya, ada orang-orang yang mana kamu tidaklah sekalian berjalan dalam suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut bersama kalian dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi dengan penyakit. Itu juga dengan riwayat Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udhur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum di belakang kita, yang mana tidaklah kita melewati satu jalan di lereng gunung maupun lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kita dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi oleh uzur. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Sekarang lihat jemaah haji lewat. Jangan cuma sekedar lihat dia, mereka lewat, tapi niatkan, bertekad dalam hati, kalau Allah berikan peluang yang sama, kita akan kerjakan yang sama. Apapun jemaah haji dapatkan di sana, kita juga dapat pahala. Dengan niat saja. Maka itu keringanan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sampai sebagian salafus salih berkata, aku ingin sekali punya niat di setiap amal salih, walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat kita bisa dapatkan pahalanya. Tentu beda pahala antara orang yang cuma niat dengan orang yang melakukannya langsung. Karena Nabi SAW bersabda begitu dalam hadis Bukhari, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila." Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. "Fa in amilaha," kalau dia kerjakan, "kutiba lahu asyra adhafiha," dicatatkan baginya 10 kali lipat dari ibadah itu. "Ila sab'amiyya di'fin," bahkan sampai 700 kali lipat. Itu juga teman-teman, kalau kita coba tanda kutip paksakan diri dalam ibadah. Ya cuma butuh paksakan sebentar, paksakan dulu di majelis ilmu begini, paksakan hadir di majelis ilmu, paksakan sholat lima waktu di masjid, paksakan. Nanti kalau kita memaksakan itu dan menjadi sebuah rutinitas, satu waktu kita punya udur, sakit, na'udzubillah, gila misalnya. Ya. Juga termasuk ya sebagian amal bisa bahkan setelah meninggal dia berjalan, tetap berjalan. Itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala lengkap pada saat kita punya udur. Jadi kayak sakit, gila tadi misalnya. Begitulah yang dikatakan dari hadis Abu Musa setelahnya. Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam bepergian, musafir, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Kayak misalnya kita biasa sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Kita kan kalau musafir jamak qasar. Kita kehilangan, tidak ada lagi qobliyah dan ba'diyah. Tetap pahalanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita pada saat lagi mukim, bukan musafir, suka mengerjakannya. Itu juga dengan orang sakit, orang gila. Sama kasusnya. Jadi, maka ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Juga hadis yang masyhur, saya langsung saja baca terjemahannya yang datang setelahnya dari Abu Kabsha Al-Ambari radhiyallahu anhu. "Sesungguhnya dunia ini hanya bagi empat orang. Pertama, hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, kemudian ia menggunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya. Ilmunya diajarkan, kemudian juga diamalkan, serta hartanya juga dibagikan dan dia juga gunakan untuk kebutuhannya. Menghubungkan tali kekeluargaan dan mengetahui hak Allah di dalamnya, ada zakat, ada sedekah. Maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, namun tidak punya rezeki berupa harta. Cuma pintar saja tapi enggak ada hartanya, miskin. Lalu dia mempunyai niat yang benar dengan berkata, 'Kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan.' Ditunjuklah orang tadi yang punya harta dan ilmu." Kata Nabi SAW, maka orang itu sesuai dengan niatnya antara dia sama Allah, dia harus jujur. Maka pahala keduanya adalah sama. Misal antum lihat ada orang kaya sibuk bangun masjid sana sini. Bangun masjid, rumah anak yatim, hajikan orang, segala macam lah dibiayai sama dia. Kita mungkin enggak punya kemampuan sama dia. Saya tahu ada beberapa orang Masya Allah di Jakarta luar biasa. Di Indonesia maksudnya bersedekah luar biasa. Mungkin kita enggak bakal bisa menjangkau mungkin dengan keadaan kita sekarang untuk bersedekah seperti mereka. Setiap hari keluarin ratusan juta, ada yang keluarin miliaran rupiah, sedekah bantu sana, bantu sini. Kita mungkin enggak bisa sampai ke situ. Tapi bisa kita jangkau pahala yang sama dengan niatnya. Asal kita yakin, betul-betul kalau Allah kasih, kita akan lakukan hal yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, keduanya ini sama pahalanya. Kejar itu. Enggak ada sulitnya itu. Enggak ada modalnya kecuali niat. Gitu ya. Yang ketiga, hamba yang Allah beri rezeki berupa harta, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu. Jadi dia bodoh dalam agama. Maka lalu dia sia-siakan hartanya tersebut tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Rabb-nya, tidak digunakan untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada dalam kedudukan paling jelek. Dia kaya raya tapi tidak tahu harus kemanakan uangnya. Sumbernya halalkah, bagi dikeluarkan ke tempat halalkah atau tidak, bagi dia tidak penting. Maka ada orang keempat yang lebih buruk lagi adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu. Jadi dia sudah miskin, bodoh lagi. Ya. Ada orang seperti itu, na'udzubillah. Lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Dia tunjuk orang yang kaya tadi, tapi tidak punya ilmu. Mau bangun diskotik, mau bangun karaoke, mau buat-buat maksiat. Maka, kata Nabi SAW, orang itu, yang tadi yang keempat ini, sesuai dengan niatnya, maka sama dosanya dengan orang yang sebelumnya. Itu juga dalam hadis Abu Darda, radhiyallahu anhu. Tentu kita berusaha teman-teman, jadikan, saya sudah bilang, jadikan dalam doa kita, Allah marzukni ilman wa mala, waj'alni mimman yuhliku ma'al halakati fil haqq. Kurang lebih terjemahnya begini, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini disebutkan dalam hadis tadi, golongan terbaik. Udah kaya, pintar agama. Maka dia sibuk mengajarkan ilmunya, dia sibuk juga menginfakkan hartanya. Ini golongan terbaik. Kita selalu minta itu. Gitu kan. Kemudian juga orang yang tadi sudah niat mau mengerjakan amal soleh tapi belum sempat mengerjakannya. Hadis Abu Darda meributkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alayhi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, tidur malam hari, lalu dia niat akan bangun untuk sholat malam. Betul dia niat mau bangun sholat malam. Lalu ia terlelap tidur sampai pagi. Tapi kebablasan, bangunnya subuh. Maka dituliskan baginya pahala karena niat itu. Sholat malamnya lengkap. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah Rabbnya kepadanya. Ya, sedekah Rabbnya kepadanya. Jadi dia artinya dapat pahala sedekah di sini. Ya, atau Allah SWT bersedekah kepadanya. Seperti mirip dengan orang puasa, dia makan tapi dia lupa. Maka makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lanjutkan puasanya. Asal benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa. Kemudian luasnya rahmat Allah dalam berbuat kebaikan bagi orang yang sudah menikah, tentunya sekali lagi yang bujang miskin, tidak tahu apa-apa, tidak bisa dapat pahala ini. Ya. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah. Semua kita yang kita keluarkan sedekah berharap pahala dari Allah, maka pasti kamu akan diberi ganjaran sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Sepotong roti kah? Kacang kah sebutir? Gula pasir yang dipakai atau apa saja, semuanya sudah cukup menjadi ajang pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa beban beberapa kesempatan-kesempatan beramal soleh ini sangat besar di dalam agama kita. Ya. Diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dalam beramal soleh agar kita bisa mendapatkan pahala tadi semua apa yang kita sebutkan dan peluang-peluangnya butuh dua hal agar amal kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Ikhlas artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riya semuanya, jauh dari pujian manusia, dan juga kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Di halaman 57 yang kita bahas pada siang ini adalah berhubungan dengan masalah itu, beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a." وبال والدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi saksi bahasan kita awal ayat dan akhir ayat. Ya. Di tengah-tengahnya semua jenis-jenis perbuatan untuk menambah pahala. Yaitu potongan awal ayat, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Jadi di sini perintah ikhlas. Gak boleh sholat berindah, sedekah, dikeluarkan, senyum, atau apa sajalah perbuatan amal hanya karena ingin dipuji oleh orang. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lihat, gak ada orang lihat, tetap kita kerjakan. Itu perintahnya. Kemudian di akhir ayat dikatakan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Artinya dia menceritakan amal-amal itu. Gitu kan. Jadi tidak boleh, kita harus ikhlas. Baru bisa dapat pahala semua apa yang kita niatkan. Ciri orang ikhlas itu ya bertolak belakang sekali dengan orang yang riya. Orang yang ikhlas itu jarang sekali menceritakan amal perbuatannya. Kecuali dalam keadaan darurat, orang lihat, orang nanya, beda. Sementara orang dia menceritakan walaupun tidak ada yang mau tahu ceritanya. Gitu kan? Sibuk menceritakan semua apa yang pernah dia kerjakan, padahal orang lain tidak ada yang mau dengar gitu. Tidak perlu gitu dicerita. Gitu. Seperti itu adalah cirinya. Maka kita butuh keikhlasan. Di tengah-tengah ayat, Allah menyebutkan tentang gampangnya mendapatkan pahala dari orang sekitar kita. Dari kedua orang tua, di rumah kita itu ada surga. Tinggal kejar, berbuat baik sama mereka, berbakti sama kedua orang tua. Karib, kerabat, semua yang punya hubungan rahim dengan kita. Telepon mereka, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau sakit. Apa saja yang bisa kita kerjakan. bahkan memenuhi hajat-hajat mereka walaupun kecil, mengantarnya ke sebuah alamat, belanja kebutuhannya dan segala macam hal, atau mendengarkan keluh kesah, kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia ingin sampaikan, semua itu pahalanya sangat besar, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, ditunjuk masjid beliau selama sebulan. Itu juga dengan anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal ayahnya, orang-orang miskin, ya, dan ini kita harus bersyukur teman-teman. Kalau kita hidup di Dubai, susah cari orang miskin. Di Jakarta gampang sekali, gampangnya luar biasa. Gitu. Di sekitaran tuh balik kanan miskin, balik kiri miskin, banyak orang miskin. Jadi kita kesempatan cari pahala dari mereka. Tapi saya kan juga susah, Ustaz. Baik, antum punya pendapatan, punya. Minimal beli roti. Roti harga Rp1.500, Rp2.000, beli gorengan, bagi ke orang. Sedekah setiap hari. Berikan sesuatu. Kalau enggak bisa, nasihat yang baik. Misalnya. Banyak sekali peluangnya, kesempatan. Orang-orang miskin itu, peluang. Dan selalu saya ingatkan teman-teman, hilangkan sifat sombong. Memberi orang pun harus tidak boleh menyakiti hati orang yang diberikan. Kalau kaca mobil buka, semuanya kaca mobilnya kasih, senyum dengan orang. Ini jarinya keluar saja. Sudah gitu Rp500 lagi. Bakhil. Tetangga dekat, tetangga jauh, orang kafir, orang muslim, orang dekat datang. Berikan biskuit kah, berikan kah, sirup kah, berikan sesuatu tetangga. Kasih kepada mereka. Walaupun mereka enggak balas kita, enggak masalah. Tidak harus tunggu balasan. Dalam surah Al-Insan disebutkan salah satu ciri ahli surga adalah mereka kalau memberi, mereka berkata innama, ayat 9-nya, innama, surah Insan ya, surah nomor 76, innama nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, dan kami tidak mengharapkan, menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya. Jadi biar tetangga kirim makanan, kita kirim makanan ke tanah, tetangga kembalikan piring kosong, enggak apa-apa. Jangan berkeluh kesah, enggak tahu terima kasih. Dari kasih makanan piring kosong yang kembali. Besok enggak usah kirim. Malaikat enggak catat lagi pahalanya. Kita tidak butuh balasan dari manusia. Beri saja, gitu kan. Kemudian juga dikatakan, tentu ini kalau tetangga, ada tetangga dekat, tetangga jauh, dan pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya sesuatu yang saya mau berikan, tetangga mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat, pintu rumahnya dari pintu rumahmu. Itu yang paling besar haknya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Jibril terus setiap datang kepada aku selalu mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga akan mendapatkan atau menjadi ahli waris, yang mendapatkan warisan. Teman sejawat, sahabat-sahabat, ya, ibnu sabil, orang terputus jalan, dan hamba sahayamu. Semua itu kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang, tapi dengan syarat tadi, awal potongan ayat, kita ikhlas, dan juga akhir potongan ayat kita harus hindari, tidak boleh berbangga-bangga, disebut-sebut. Ya. Kita harus, teman-teman, kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan, kalau bisa semua bagus. Tapi kalau tidak bisa semuanya, minimal ada amal-amal tertentu tidak ada sama sekali orang tahu. Antara antum sama Allah saja, sama orang itu. Lakukan itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Satu dunia ini tidak ada yang tahu. Laki-laki sini suaminya, istrinya tidak tahu. Yang istri suaminya tidak tahu. Ada yang dia bantu orang, ada ibadah tertentu, zikir yang dia baca, doa yang dia ucapkan. Tidak ada yang tahu. Antara dia sama Allah SWT. Itu amal yang paling diharapkan bisa diterima oleh Allah SWT. Karena tidak ada riaknya. Kapan sudah terucapkan, sudah terekspos, setan buat telinga kita mendengar pujian orang, itu sudah seperti makanan putih, bersih, terus sudah ditaruhin sesuatu, terbumbuhi dengan sesuatu. Mulailah kotor atau berwarna lain gitu. Maka usahakan selalu ada amal-amal itu. Itu perkataan sebagian salaf ya. Mereka mengatakan, jadikanlah ada amal-amalmu hanya antara engkau dengan Allah SWT. Tidak ada yang tahu kalau engkau melakukannya gitu. Jadi kalau nyumbang apapun, selalu ditanya, nah sama siapa? Hamba Allah saja. Jadi pesan sama orang yayasan itu, ingat ya, jangan ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu kalau saya menyumbang gitu. Itu saja. Kalau ada yang tahu ya sudahlah. Tapi jelas kita usahakan ada yang betul-betul amal yang tidak ada yang mengetahuinya. Sampai para salafus saleh itu melihat teman-teman, kalau ada temannya yang sukses, misalnya dia dikenal di masyarakat, punya harta, punya keturunan, apalah macam-macam, Pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia, akhirnya Allah SWT angkat derajatnya. Jangan teman-teman amal apapun kita kerjakan, semua orang tahu. Nah, ada mungkin amal apa boleh buat, kayak sholat 5 waktu, hadir majelis ilmu begini, pergi haji. Orang terpaksa lihat, ya sudah. Orang kalau tidak lihat, antum lagi sholat malam, antum sedekah bantu orang miskin yang datang minta bantuan, jangan ada yang tahu. Antara antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan, masih di halaman 57, setelah ayat tadi, surah Nisa ayat 36, kata penulis, maka kepada orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dan berbuat baik kepada orang lain itu bisa dilakukan dengan segala sesuatu, baik dengan harta, kedudukan, ilmu, dan waktu, sampai bisa dilakukan dengan ucapan yang baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 83, Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Juga dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul wa qul li ibadiy yaqulu allati hiya ahsan. Saya ulangi, wa qul li ibadiy yaqulu allati hiya ahsan, innasyaitana yanzagu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, perkataan yang santun. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Isra ayat 53. Ini kata sebagian ulama bisa bermakna yanzaq, ya. Dalam ayat tadi itu yang disebutkan yanzagu bainahum adalah membesar-besarkan permasalahan kecil sehingga menjadi besar. Jadi misalnya kita ribut sama seseorang atau ada clash sesuatu, maka syaitan nazak itu selalu bisik-bisikin, diingatin kata-kata yang paling menyakitkan apa yang dia ucapkan, misalnya bertengkar suami istri atau teman sama temannya, supaya tidak pernah bisa baik, selalu ribut saja. Sementara hari Senin seperti ini dan hari Kamis disebutkan dalam hadis, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada pertikaian dengan saudaranya. Maka Allah berfirman, tundahlah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, tundalah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, terus sampai 3 kali, tundalah ya, pengampunan keduanya sampai mereka baikan. Jadi syaitan nazak, dan sederhana, apapun yang dibisikkan oleh syaitan, hindari. Jangan diiyakan. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatla'u alaihi syams, qala ta'dilu baina ithnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah." قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Setiap persendihan seseorang itu harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Sendi-sendi kita ini semuanya kita harus sedekahkan supaya bisa bertahan lama. Beliau melanjutkan sabdanya, kamu berbuat adil dalam menyelesaikan masalah antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Ada dua orang lagi ribut, kita coba perbaikin sampai tuntas, sedekah. Kamu menolong seseorang dengan menaikkannya ke atas kendaraannya, kita bantu naik ke unta, ke kuda, atau ke mobil, dibukain pintunya misalnya, atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kresek-kresek belanjaannya dibantu gitu kan. Itu adalah sedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang baik itu pun sedekah. Jadi santun, ramah, tanya kabar orang. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum Bu, apa kabar? Kita cuma tanya kabar. Ya. Kemudian kita jalan, gitu kan. Hanya nyapa, itu sudah cukup sedekah. Dan setiap langkah perjalanan menuju ke masjid adalah sedekah. Setiap serta menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan juga adalah sedekah. Juga adalah sedekah. Jadi kalau temukan batu, kayu, paku, potongan beling, mampir sebentar, gitu kan? Kasih isyarat orang di belakang, pindahin, buang ke tempat yang aman gitu. Atau kalau buru-buru ambil, diamankan dulu di tempat kita, di kantong atau di mana, nanti kita buang di tempat yang aman, misalnya kalau terlalu ramai ya. Maka semua itu adalah pintu-pintu kebaikan. Kata beliau, maka barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah dan memperbaiki hubungan antara dia dengan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dua kebaikan ini harus dilaksanakan untuk keselamatan hamba. Dia harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga manusia. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan hal tersebut. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada saya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau kau pernah buat dosa, sekarang kau harus ganti dengan taubat dan amal baik. Pasti ia akan dapat menghapusnya. Amal-amal salehmu sekarang akan menghapus kesalahanmu yang masa lalu. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini disebutkan hadis yang hasan, diriwayatkan Tirmidzi di nomor 1987. Hadis yang sebelumnya itu riwayat Bukhari Muslim ya. Teman-teman yang pegang buku bisa lihat footnote nomor 77. Kata beliau, maka barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, namun membuat hubungan jelek dengan manusia, pasti amalannya akan menjadi sia-sia. Dan ia termasuk penghuni neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tiga kali Nabi sumpah alaihissalatu wassalam. Kila man ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Lalu ditanyakan, siapa itu wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman karena keburukan-keburukannya. Hadis Bukhari nomor 6016. Jadi kalau orang bisa menjaga diri dari keburukan saja, supaya jangan ganggu orang, itu sudah pahala. Ya, itu sudah pahala. Kita menyelamatkan orang-orang dari keburukan diri kita. Juga disebutkan di dalam hadis Abu Umama radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yakbarullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adla, aqun wa mannan wa mukadzibu bil qadar." Ada tiga orang yang perbuatannya yang fardu dan yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir atau ketentuan Allah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, juga At-Tabarani tentunya. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, sudah masyhur tentang masalah harus bakti pada orang tua, baik mereka hidup ataupun mereka meninggal, dan selalu berdoa agar Allah berikan kesempatan kita berbakti. Dan setiap kali kita mau anak-anak kita bakti, kita harus bakti kepada orang tua. Selama permintaan mereka bukan hal yang haram, penuhi saja. Penuhi saja. Gitu. Ada seorang wanita di Madinah, karena kemarin ada seorang ikhwah tanya kepada saya masalah itu. Orang tuanya suruh dia menikah sama seseorang wanita, tapi karena wanita ini dianggap masih jauh dari agama, cuma ayahnya ngotot. Apakah dia harus memenuhi keinginan ayahnya atau dia menikah dengan wanita pilihannya yang bagi dia dianggap itu adalah wanita salihah, gitu kan? Yang baru hijrah. Seperti apa keadaannya? Maka saya menjawab, tidak bisa. Tetap dia harus dahulukan orang tuanya. Kalau dia mau menikah sama wanita pilihannya, dia harus bisa mencari ridho orang tuanya. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah, ridho al-walid, sukhtu Allah fi sukhtu al-walid. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi harusnya dia dahulukan. Di Madinah ada kejadian, seorang wanita soleha terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Akhirnya dia mau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang luar biasa jauh dari agama. Karena ayahnya pun memang masih jauh dari agama wanita ini. Ya, masih segala macam pelanggaran dilakukan gitu. Bahkan sholatnya pun sering terbengkalai. Tapi karena si wanita ini niat ingin berbakti kepada orang tuanya, dia terima lamaran laki-laki itu lalu menikah. Subhanallah, 3 bulan kemudian suaminya berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat soleh. Akibat nasihat yang baik dari wanita ini. Jadi dia nasihat, akhirnya jadi sholat, akhirnya jadi berubah, ditinggalkanlah rokok, ditinggalkanlah segala macam hal. Berubah keberkahan bakti kepada orang tua. Begitu juga dengan manan, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Ini sudah pernah kita sebutkan kecuali beberapa keadaan. Misal, keadaan pertama pemerintah pada masyarakat. Misal pemerintah sudah membangun jembatan, bangunan, fasilitas umum, lalu pemerintah mengatakan ini tolong dijaga, saya sudah bangun, gitu kan. Bahasa ini tidak masuk dalam manan. Kan di sini dilarang sebut-sebut kebaikan. Tapi ini boleh disebutkan demi untuk dijaga. Jadi kalau dia niat riak, tuh lihat ini sana saya yang bangun, tuh lihat sana saya yang bangun, dengan niat riak lain. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan agar masyarakat menjaga fasilitas ini, itu tidak apa-apa. Ya, boleh. Yang kedua, orang tua kepada anak. Jadi boleh orang tua mengatakan, misal anak itu durhaka. Nah, ayah ibu kan sudah biayai kamu. Masa durhaka begini? Maka bahasa sudah biayai kamu ini kan disebut kebaikan. Tapi boleh, karena orang tua kepada anak. Itu juga suami kepada istri. Kalau misalnya istrinya meminta naikkan nafkah lebih, lalu suaminya mengatakan, kan sudah saya kasih nafkah sekian. Masa enggak cukup misalnya? Dia sebutin, di sini dia harus sebutkan. Karena kalau tidak, maka tidak bisa. Gitu kan? Supaya memberikan kesadaran. Begitu juga dengan pemilik perusahaan kepada para pegawainya. Saya kan sudah kasih gaji sekian, saya sudah kasih fasilitas ini, kenapa kerjanya enggak maksimal? Misal, maka itu dibolehkan. Tapi kalau nyebut-nyebut kebaikan sih dalam arti kata memang niatnya untuk riya, bukan untuk memperbaiki keadaan orang dan seterusnya, maka itu berarti masuk dalam ancaman ini. Karena ini bahaya sekali ya. Tiga golongan tidak akan diterima oleh Allah, ibadah wajib juga sunnahnya. Di antaranya tadi adalah orang durhaka sama orang tua dan orang yang menyebut-nyebut kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir, memungkiri keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah teman-teman, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bertemu dengan orang, antum interaksi sama orang, bahkan terjadi penipuan, terjadi sesuatu yang kita tidak sukai pun, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan itu dengan kemahaadilannya. Pada hari kiamat, pada saat kita lihat, kita akan mengakui semuanya sambil mengatakan bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah kita uji kita pada saat itu dengan ini? Kenapa diberikan cobaan seperti itu? Kenapa dinikahkan sama si fulan dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala lebih tahu masalah itu. Beruntunglah orang yang selalu menerima keputusan Allah. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Selalu saja dia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lain dari Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu as-salawatil khams wa sumtu ramadhan wa addaitu az-zakata wa hajjtu al-baita, famadha li? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin illa an ya'iqqa walidayhi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menegakkan sholat 5 waktu? Selalu on time, 5 waktu sholat aku kerjakan sempurna. Menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan mengeluarkan zakat serta berangkat ke Baitullah untuk haji. Maka apa yang aku peroleh? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan itu semua, maka ia akan bersama para nabi-nabi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Hajaku Salim Painan 91,2 Langkis Sawe FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini. Di malam hari ini apa kabar dulu untuk semuanya? Kita doakan semoga sehat selalu, bahagia dan tetap bersemangat dimanapun berada. Buat yang masih bekerja, sedang santai di rumah, berkumpul bersama keluarga atau sedang dalam perjalanan, terima kasih sudah memilih Langkis FM sebagai teman setia sahabat untuk malam hari ini di program Dangdut Heboh, heboh banget. Yang akan Vivi temani untuk sahabat semuanya di malam ini edisi Rabu 29 Juli 2026 sampai jam 10 malam ini. Nah untuk sahabat nanti boleh bergabung ya di 0823 7441 4591, 0823 7441 4591. Jadi malam ini sahabat kita akan putarkan teman-teman dangdut yang seru juga, serta nanti ada informasi juga tentunya, dan salam-salam sahabat bisa tentunya atau juga request kesayangannya untuk malam hari ini terspesial buat siapa gitu ya. Mungkin buat sahabat yang mau ke PNC juga hari ini di suasana sangat mendukung ya, buat bersama keluarga mencicipi kuliner-kuliner yang ada, yang mana mungkin dari sahabat ingin memberikan segala sesuatu yang spesial juga untuk hari ini, boleh silakan ke PNC Painan. 0823 7441 4591, sepertinya sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo Langkis FM, selamat malam. Dangdut heboh.
1: Halo
0: Langkis
1: FM, selamat malam. Dangdut
0: heboh,
1: heboh banget.
0: Heboh banget. Adit, sehat hari ini, Dit, kabarnya?
1: Kabar sehat, Kak Vivi.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Makan malamnya sudah?
1: Sudah, Kak. Baru siap, Kak.
0: Sudah. Terus ngapain nih malam ini, Adit?
1: Lagi dengar radio lagi, Kak.
0: Lagi santai sekarang ya.
1: Ya, jadi siap olahraga juga.
0: Gak ada kegiatan lain, cuma dengerin radio aja. Mantap lah, Diti.
1: Jadi udah malam nih, gak ada kegiatan besok.
0: Besok lagi ya, istirahat sejenak aja lagi nanti, Dit. Biasanya kalau untuk malam-malam ini anak-anak panti ngapain aja nih, Dit?
1: Lagi nyantai aja.
0: Oh, dengan sendiri-sendiri aja, maksudnya nggak ada ngumpul-ngumpul acara apa gitu, nggak ada ya?
1: Nggak ada, lagi istirahat di kamarnya masing-masing.
0: Oh, lagi istirahat di kamarnya masing-masing. Oke deh, Adit, langsung request atau ada yang ditanya-tanya dulu nih nggak sama Kak Vi? Biasanya banyak pertanyaan Adit nih.
1: Gimana nih, Kak, kabarnya? Udah makan malam, Kak?
0: Oh, Kak Vi udah, baru saja selesai.
2: Halo, Kak.
0: Oh, hai. Ya, Kak. Siapa itu?
1: Teman aku, Kak. Ya, ketawanya. Ya, dia ketawa. Tanya, Kak Vivi.
0: Iya.
1: Gimana nih, Kak? Lalu lintas di Painan, Kak?
0: Lalu lintas di Painan lancar-lancar, Dit. Ramai juga.
1: Oh.
0: Iya.
1: Boleh di-request, Kak?
0: Boleh dong, Adit.
1: Lagu Lesti ada gak, Kak?
0: Ada judulnya.
1: Judulnya nyanyi apa, Kak? Lagu-lagu baru ada gak, Kak?
0: Lagu baru Lesti apa yang baru ya? Kita coba lihat dulu.
1: Rame.
0: Ada nih, apa judulnya Lesti yang terbaru? 26
1: 2026.
0: Ya kura-kura dalam perahu itu aja baru, Dit.
1: Aduh, itu aja deh, Kak, kasih satu.
0: Kura-kura perahu?
1: Iya, Kak.
0: Pura-pura enggak tahu.
1: Iya, Kak. Lagu itu bagus.
0: Oke lah, gak apa-apa Dit, nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua gak, Kak?
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi lagu dangdut. judulnya Cinta Rahasia, ada nggak kak?
0: Apa?
1: Cinta Rahasia.
0: Dari?
1: Dari Selfie.
0: Cinta Rahasia. Ada.
1: Dari Selfie apa?
0: Ada.
1: Dari Selfie. Kalau Selfie itu lagu kapan ya kak? Kalau Cinta Rahasia aja kak. Cuma atau lagu dikonserin atau gimana kak?
0: Cinta Rahasia yang Selfie Lida ya?
1: Ya kak, entah konser atau gimana nih kak?
0: Entah konser, entah apa. Entah berantah deh kayak edit.
1: Cinta Rahasia itu konser apa gimana?
0: Sebentar lah, coba-coba lah Kak, lihat dulu yang orinya ya, sebentar ya, sebentar. Kita cari dulu.
1: Coba putarin lah sebentar Kak, aku mau dengar Kak gitu.
0: Cinta Rahasia.
1: Ya, coba putarin sebentar.

0: Benar, Rit? Oke, nanti kita puterin ya.
1: Salamnya boleh enggak? Salam buat Kak Vivi yang lagi siaran. Kak Vivi malam lagi siaran ya, biasanya siang loh.
0: Jam 1. Iya, ada nih jam 1 nanti ada. Kak Vivi juga pagi ada hari Minggu.
1: Hari apa aja Kak Vivi siaran, Kak?
0: Hari ya hari seperti Minggu. Biasa. Hari Minggu pagi, hari Sabtu malam. Kak seperti biasa di
1: biasa ya. Kalau Senin malam juga ya.
0: Iya, di. Dan kemarin itu ada apa? Ada keperluan juga, gitu kan? Biasanya kalau Bang Roma nggak bisa, Kak Finai. Terus nanti kalau Bang Roma nggak bisa, kalau Bang Romanya apa? Nanti Bang Roma naik, gitu.
1: Wah, hari Seninnya ya, VCT yang naik.
0: Iya.
1: Salamnya buat Kak Vi, VCT, Mau, Adel, Vio, Bang.

0: kemarin nih Pak Faisal ya, ada bocoran dikit nih. Ternyata Vivi tahu nih siapa nih Pak Faisal. Aduh, salam untuk siapa ya? Untuk Uni Titin. Uni Titin semangat ya Uni ya. Ada di simpang lampu merah. Buat ibu juga, buat siapa ya? Buat Nyatini. Hai. Ini baru ya perdana di sapa-sapa nih semua yang ada di sana. Pokoknya buat Nititin is the best deh gitu ya, teman paling baik deh kayaknya. Nanti dicicipi lah bakwannya lagi ya. Kita sapa dulu Pak Oga nih. Halo, selamat malam Pak Oga.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, apa nih aktivitasnya malam ini Pak Oga?
1: Iya, kemarin tuh menghilang aja sih, ada teman
0: lagi. Iya, hilang-hilang aja. Terus hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Jaringan itu Pak Oga kemarin ya kan, listrik juga kurang aman di puncak Bukit Langkisau, jadi hilang-hilang, timbul. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah aman nih Pak Oga. Iya, udah nggak ada mati-mati lagi. Iya, langsung hilang ya kan. Terus beberapa menit kemudian hidup lagi, terus hilang lagi, kayak gitu. Requestnya tetap diputerin. Kalau Adit lewat streaming dengar itu. Kalau streaming kan bisa didengar apa requestan. Kalau streaming nggak ada mati-matinya Pak Uga. Lancar luncur terus.
1: Pas siap penderian apa mal berita waknas kan?
0: Iya. Sehat hari ini Pak Oga?
1: Hah?
0: Sehat hari ini?
1: Panas.
0: Oh, cuma panas.
1: Cuaca panas
0: ya. Cuaca panas ya. Ke PNC dong ya kan menikmati kuliner.
1: Iya.
0: Ke PNC bawa keluarga.
1: Terus lagu apa sih?
0: Apa nih Pak Oga?
1: Oleh-oleh dari kita Sujarto.
0: Ku tak minta oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh.
0: Gak boleh minta oleh-oleh.
1: Ya, oleh-oleh.
0: Oke lah nanti kita putarin Pak Oga.
1: Bangdut
0: sekarang. Iya dong. Tapi kan emang dangdut heboh banget. Oh iya, pas apanya belum lagi. Lupa Kak Vivi nih. Dangdut heboh banget ya, lupa nih.
1: Salam-salamnya buat Adi.
0: Heeh.
1: Apa ya? Oh iya. Dangdut heboh banget ya.
0: Iya terus bagaimana salamnya?
1: Salamnya untuk Adi, Ayah Sepira,
0: iya.
1: Jadi Pak Kendi,
0: Pak
1: Amir, Bu Lini, Cik Nai, Pak Linger, Pak Nukun, Yaki, Pak PS, Pak Iman. Iya,
0: Indra
1: semuanya langsung
0: kerja lah. Semuanya mendengar
1: penutera malam ini dapat salam dari Pak
0: Oga. Oke Pak Oga, makasih Pak Oga.
1: Ya, assalamualaikum, terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi nih untuk Pak Oga. Nanti kita puterin request ya Pak Oga. Di belakang siapa tadi? Halo, lanjut saya, selamat malam Dangdut Heboh.
2: Malam Dangdut Heboh, heboh banget.
0: Ya, gimana kabarnya Mus Jaya, sehat?
2: Alhamdulillah Mus Jaya sehat walafiat ya Kak Vi.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin.
2: Ya. Kak Vinya gimana, sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat hari ini Mus Jaya.
2: Mana cuaca di Kota
0: Penang
2: sekarang?
0: Bagus banget untuk keluar rumah.
2: Iya, kadang kan sekarang kulinernya di Taman Spora kan?
0: Siapa tahu ada gitu loh.
2: Sayang lah Kak, sekarang

0: akhir bulan, jadi keuangan mungkin menipis nih.
1: Kayak itu aja ya, kayak PNS deh kayaknya dia.
0: Iya, tadi udah jalan sore ya. Nampaknya sepi.
1: Oh, jadi harus
0: iya, orang kuliner aja yang ramai.
1: Oh, jadi harus menurut tanggal gitu ya. Kalau awal bulan berarti ramai. Kalau tanggal 29 enggak iya. Ramai gitu.
0: Sekarang kan udah tanggal 29 ujungnya.
1: Iya, ujungnya. Tanggal 1 hari Sabtu besok.
0: Iya, kalau untuk hari apa baru ramai. Wah, hari-hari Sabtu Minggu lah, Minggu sudah ramai. Siap. Nah, pada gajian tuh barangkali. Ya, kerja kantor.
1: Gajian.
0: Kalau Musjaya setiap hari menerima gajinya, kerjanya kan sudah swasta.
1: Iya, bagus kalau kayak gitu. Tiap hari gajian.
0: Iya, kita kan kegiatan seharinya itu jual umpan, jual kepiting. Nih, baru habis aktivitas nih. Kejar kan untuk bergabung dengan lagi show dulu.
1: Wah, ya semoga aja nggak hilang dati, hilang lagi ya.
0: Ya, kalau sekarang radionya lagi diam tuh.
1: Emang diam juga? Mana diam?
0: Diam, gak ada suara.
1: Masa iya? Hah? Masa iya?
0: Diam ya.
1: Ada nih suaranya.
0: Kenapa itu? Ada.
1: Ada. Ada, cobalah.
0: Apa? Yang penting suara radionya gabung nelponnya kedengaran.
1: Aduh. Kirain nah, juga diam-diam nggak ada suara tadi kan, makanya Kak Fi lihat lagi ada nih suara Kak Fi dengar.
0: Semalam nggak ada itu acara pantun belajarnya Kak Fi.
1: Nggak tahu Kak Fi.
0: Selasa nggak ada, tiap Selasa udah kosong terus nih jadwalnya, nggak ada pantun belajar.
1: Nantilah Kak Fi tanya sama Roma Mangganas ya, karena yang bawain Roma itu.
0: Oh, mungkin barangkali Bang Roma Mangganas ini udah banyak aktivitas. Kadang-kadang dia pagi udah siaran kan. Kemarin Bang Roma Mangganas Rio Kibo dalam itu masalah penertiban itu dengan kantor dinas perhubungan kalau nggak salah itu.
1: Oh gitu. Iya, nggak tahu.
0: Di HP saya nonton live streamingnya Langkisau FM kan?
1: Oh, jadi apa acara apa kemarin?
0: Iya, setiap kalau ada live acara Langkisau Gawang Pasisi, kalau di HP Mujaya ini muncul terus gabung LPP Langkisau FM.
1: Iya, yang Facebook ya?
0: Ya Facebook, langsung gabung.
1: Iya.
0: Makanya kita tahu informasi.
1: Iya, siap. Oke. Mantap.
0: Iya, sekarang dangdutan ya, Kavi?
1: Iya, dangdutnya.
0: Ah, dari apa itu lagu Sandrina, Goyang Dua Jari ada?
1: Ada dong.
0: Ya, itu kan dulunya di tahun 2000 kan lagi viral-viralnya lagu itu kan?
1: Goyang Dua Jari. Iya kalau kalau dalam pemilu nggak bisa kita pakai goyang dua jari. Kalau sekarang kan enggak lagi kan bisa nih. Ini kemarin nggak bisa kita putar loh, karena memang lagi apanya juga kampanye juga waktu itu tuh kan.
0: Iya.
1: Oke lah, nanti kita puterin boleh. Yuk, ada lagi satu lagi.
0: Satu lagi darinya siapa? Dari Ayu Tinting kak?
1: Judulnya?
0: Goyang Mujair ada kan?
1: Oh ada dong. Kayak ikan mujair ya?
0: Ada.
1: Iyalah nanti kita puterin ya.
0: Iya, salam dulu kak.
1: Boleh buat siapa?
0: Salamnya terutama buat Kak Fi yang ada di studio Langkisau FM, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Seterusnya Adit yang ada di Padang.
1: Iya.
0: Buat Pak Gambar dan Putri Lubek di Bayang.
1: Iya.
0: Seterusnya Putri Malu. Nah, Pak Oga yang ada di Sago.
1: Okay.
0: Seterusnya buat Mbak Puga.
1: Iya. Iya.
0: Bunda Sia, Abang Faisal, tuh Ayah Ferdi di Tarusan. Seterusnya buat Uncin Adi di Muaro Penan Kavi. Ah, dibungkus saja lagi semuanya. Salam-salamnya Kavi.
1: Oke, makasih.
0: Iya. Terima kasih Kavi.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mus Jaya yang sudah bergabung di malam hari ini. Belakangnya tadi boleh ada siapa? Siapakah di sana yang mau bergabung kembali? 082374414591. Pak Al boleh gabung lagi, Pak Al. Kita tunggu Pak Al. Oh, ini Pak Al yang tadi ya. Pak Utrabayang juga, kemudian Mama Puja, siapa lagi nih? Banyak nih sahabat mau bergabung ternyata. Ayah Safira juga, selamat malam, selamat menikmati malam ini. Sahabat, kita dengarkan dulu. Ada Lesti Kura-Kura Dalam Perahu. Nanti kita akan gabung lagi sudah ibadah sholat isya ya sahabat. Karena waktu ibadah sholat isya di pukul 19.39 menit. Jadi waktu tinggal 9 menit lagi untuk menaikkan ibadah sholat isya.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM di menit 36 dari pukul 8 malam hari ini. Kita masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget. Masih bersurahkan Vivi. Yuk gabung nih sahabat 08 23 74 41 45 91. Wah di luar sana ramai sekali ya untuk malam hari ini. Ini semakin malam semakin ramai di Kota Medan tercinta. Yang lagi di luar nih, hati-hati untuk sahabat-sahabat semua ya. Dan untuk yang mau bergabung tadi ada Pak Jamber. Pak Jamber 08 23 74 41 45 91. Boleh silakan bergabung ya. Siapa lagi di sana? Siapakah di sana? Gak ada kelihatan. Waduh, gimana caranya nih? Hilang ya. Ya, kita tunggu nih di 08 23 74 41 45 91. Mohon maaf, ini kayak sepertinya entah di mana yang salah. Ya, kita masih tetap tunggu sahabat. Dan selamat malam untuk semuanya di via streaming di Radio Box Online atau juga di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Yuk gabung lagi nih Pak Jember. Kita tunggu ya di 08 23 74 41 45 91.

0: Ya biasanya untuk perpaduan nih banyak budaya sahabat, itulah mungkin fakta menarik dari seputar musik dangdut ini. Jadi dangdut merupakan hasil perpaduan musik Melayu, India, Arab dan unsur musik barat. Itulah mungkin mengapa ya warna musik dangdut sangat kaya dan mudah diterima berbagai kalangan. Ya untuk gendang ini juga menjadi salah satu ya. Kita sapa dulu nih Pak Jamber. Halo, selamat malam. Kenapa panggilan diakhiri? Ya. Jangan diakhiri nih panggilan nih Pak Jamber. Apakah gangguan jaringan atau bagaimana untuk hari ini? Dicoba kembali ya. Kita tunggu nih, sahabat Pak Jamber. Iya, kita ke Adit aja lagi nih sahabat ya, karena mungkin sepertinya Pak Jamber nih via telepon biasa lagi itu ya, lagi sibuk. Halo Dangdut Heboh.
1: Dangdut Heboh, heboh banget Kak Pipi.
0: Iya Adit, mau bergabung lagi Adit, mau gabung lagi, mau request lagi Adit.
1: Iya Kak, apa request Kak?
0: Apa requestnya? Iya dong, lagu dangdut kita nih.
1: Lagu apa deh kak? Dari Rer Andrean kak, judulnya Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu. Oke, ini nanti kita putarin ya.
1: Boleh dua kak?
0: Boleh, satu lagi.
1: Satu lagi. Romai Irama apa yang bagus kak?
0: Romai Irama bagus semua nyanyinya. Adit mau yang mana?
1: Lagunya judulnya apa yang ada di playlist kak? Romai Irama kak.
0: Romai Irama. Sebentar ya.
1: Bingung nih ini lagu dangdut soalnya banyak.
0: Iya kalau Romai Irama memang banyak yang lagunya. Roma Irama yang sendiri atau duet?
1: Yang duet sama Nur Alimah itu ke apa yang ada?
0: Yang duet sama Nur Alimah.
1: Matahari ku lah satu kak.
0: Nah itu kan udah ada pilihan Adit nih.
1: Matahari ku aja deh kak.
0: Oke lah Adit, nanti kita putarin ya.
1: Oke kak, salamnya buat Bang Kibo. Pipi, Pio, Adel, Bang Roma, Bang Musjaya. Ada kok Bang Roma siaran tadi malam di pantun mereka. Cuma cepat pamitnya kemarin malam.
0: Oh dan gitu.
1: Kemarin nonton TikTok Bang Roma kok Selasa malam. Sampai jam 10.
0: Ada ya.
1: Ada apa rumah jalan dari mana?
0: Oke Adit, sip.
1: Bang Bukaya, Telambe enaknya mah.
0: Iya, Telambe mungkin ya.
1: Iya,
0: Waalaikumsalam. Halo, Dangdut Heboh.
2: Heboh banget
0: nih, Ayah Fardi baru muncul.
2: Banyak.
0: Ini. Iya, ya kemana? Apakah sehat-sehat
2: bukan
0: saja?
2: Kemana nomornya, Kak? Lagian juga ngikutinnya cepat banget.
0: Aduh, cepat banget
2: ini
0: ya.
2: Ini udah berapa kali salah ya ini.
0: Oh, gitu. Terus yang...
2: nyoba lagi, periksa nomor Anda lagi. Coba dikunci lagi. Ini yang tinggal kali ini. Coba lagi, masih kurang. Yang ketiga kali dicoba lagi, baru benar.
0: Ternyata bisa ya bergabung sekarang. Sempat sih mau ngabarin aja gitu ya, menelpon aja sebentar gitu, ini menomor radio Langkisal gitu. Kelupaan nih, Kira Naya udah tahu, kan udah lama juga ya, di tanggal 15 kemarin kita ganti nomor.
2: Iya, ayahnya kapan mau gabung cepet banget.
0: Oh gitu, cepet gitu banget ya, nyebutin nomornya.
2: Kapan mau gabung, ayah tunggu Adel juga cepet.
0: Iya, giliran Vivi ayah juga tunggu, cepet.
2: Ayah ini, malah lebih ekspres lagi kuncinya. Waduh, kemarin yang agak pelan dikit ada. Nah, tapi coba salah lagi.
0: Nah,
2: rupanya yang salah sama Adel 41 ini ketinggalan.
0: Oh iya, 0823 ya, 7441.
2: Cuman saya 74-45-91.
0: Oh,
2: 74-41-nya gak ada.
0: 41-nya gak ada, ngilang ya.
2: Ini dari
0: iya, baru gabung aja jadinya.
2: Habis 7, 4-nya double.
0: Gitu. Iya deh, sekarang mah udah bisa gabung lagi nih ayah nih.
2: Iya, nih kayak ini bisa ini kayaknya nih.
0: Iya, sering-sering dong ya gabung ya.
2: Iya. Ini kebetulan lagi iseng aja ini. Nyata-nyata ayah monitor. Udah monitor sekian-sekian kali. Tapi ini wah ini nggak salah ini. Sudah ini kok. Ini lagunya udah berapa kali dari tadi ini nggak ini juga. Nah, tahu-tahu nongol, benar ini lagi. Saya ingat harinya Rabu, benar ini lagu kedo. Kalau Rabu ini benar.
0: Iya, kalau Rabu mah dangdut kita ya.
2: Baru keinget ayahnya karena ayah jarang monitor malam. Aduh, ayah inget. Bener berhati-hati bang
0: Nah, ini kayaknya kalau ayah jarang berhati-hati malam. Iya, ayah mau request apa nih malam ini ya?
2: Ayah lagu biasa aja yang ayah request ini.
0: Apa tuh?
2: Belum cepat terbeda, belum cepat terakhir.

0: ujungnya udah kepengen ini ke studio, pengen karaoke.
1: Ini dari siapa nih penyanyi?
0: Lewati.
1: Oh, judulnya?
0: Tak Demi Hati.
1: Lewati dengan?
0: Tak Sebening Hati dari Lewati.
1: Tak Sebening Hati. Nah, ayo aja yang nyanyi nanti program karaoke ya.
0: Nanti deh, kapan-kapan gitu. Soalnya ini timernya nggak bisa ditarik ke sini.
1: Nggak bisa.
0: Jauhan, ya. Kalau bisa ditarik pakai tali kan ditarik dulu ke sininya. Ayo ikut program karaoke gitu.
1: Nggak bisa. Katanya Adit lewat WA bisa lo ya. Tapi lewat telepon biasa nggak bisa, kata Adit.
0: Tapi udah ayo coba lewat WA.
1: Terus?
0: Sepertinya tempat saya, karena mungkin ini gunung terlalu dekat, jadi agak terganggu.
1: Oh gitu.
0: Kan sekali waktu sama Esi sama siapa ya, saya udah pernah lewat WA, udah, tapi masih terganggu aja nggak mulus.
1: Oh, nggak bisa. Berarti kalau Adit mah bisa-bisa aja kali ya?
0: Adit mah ini sono kali, ininya kuat kali sinyalnya.
1: Oh iya, sinyalnya bagus.
0: Bagus, karena di Padang nggak ada ganggu gunung.
1: Benar.
0: Ini ayak sinyal, kalau sinyal kan ada juga pengaruh gunung, kurang pengaruh angin. Pengaruh pun. Nah, air luar ini pun banyaknya. Banyak pun inilah kelapa lah.
1: Oh,
0: ini
1: iya,
0: banyak.
1: Tuh, iya.
0: Nah, itu kan keganggu, kalau sinyal kan keganggu gitu. Jadi nggak mulus. Hilang-hilang timbul gitu, kayaknya ayah meraba-raba. Kayak orang baru belajar karaoke gitu.
1: Aduh. Gak asik lah kayak gitu jadinya ya.
0: Gak asik. Walaupun sebenarnya emang belajar baru nih.
1: Iya deh. Baik, kayaknya nanti kita puterin ya. Atau mungkin ada satu lagi boleh.
0: Satu lagi?
1: Iya.
0: Satu lagi apa ini ya?
1: Apa ya?
0: Ini dah, Terajana.
1: Terajana, kirain sen... Ini Terajana lagu lama lo ya.
0: Lama banget.
1: Iya. Terajana. Ada bisa. Gak apa-apa, yang penting kan dangdut ya.
0: Iya, dangdut Terajana.
1: Asik. Ah, kapan lah berkaraoke ya ini. Mantap. Nantilah ditunggu karaoke-nya ya. Oke, okay, salamnya ada ya.
0: Nah, buat Adi Sultan.
1: Iya.
0: Salam buat Adi. Itu Sanyago dan Buta Tesi, Saoga.
1: Iya.
0: Saoga aja, dia nggak pakai WA, kemana waktu Jumat, kapan, kan sama Vivi juga ya.
1: Sama Vivi, ya. Sama Vivi waktu itu siang.
0: Jumat apa?
1: Hari Minggu waktu itu.
0: Hari Minggu.
1: Iya, Minggu. Ayo
0: monitor itu. Kan enggak mulus ke Pak Oga.
1: Iya, enggak bisa katanya Pak Oga jauh melenceng bisa, dari peradaran.
0: Enggak bisa. Nah, padahal Pak Oga kan dekat itu di sana.
1: Iya.
0: Enggak banyak gunung, enggak banyak ini ke sininya. Kalau ayo banyak gunung ke sininya. Enggak mulus juga Pak Oga nih. Eh, monitor waktu ke Oga lagi coba tuh, monitor.
1: Oh, masih monitor aja ya?
0: Pas, monitor aja itu. Nggak mulus. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu.
1: Iya.
0: Kayak anak-anak baru nyoba karaoke kayaknya. padahal Pak Oga ada pakarnya itu kan.
1: Iya, ada pakarnya, udah ahlinya di sana. Oke deh, lanjut ya. Mungkin ada yang belakang yang mau gabung kayak ini.
0: Naik juga.
1: Iya,
0: lanjut.
1: Siap.
0: Nah, pokoknya salam semua ke TV ini.
1: Oke deh.
0: Adil juga, Eki Dani, Eki Ibu. ke rumah Manggana.
1: Ya dulu ya. Baik, Kayak, makasih ya. Nah, selamat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, di belakangnya tadi ada Pak Jamber yang dari tadi nungguin ya. Kenapa enggak bisa bergabung dari tadi? Ada apakah di sana? Iya, kita sapa juga nih buat tetangganya Mus Jaya. Benar gak sih? Siapa tadi nama? Ya lupa Vivi. Putra Kincir ya. Kita sapa dulu nih. Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dangdut Heboh. Heboh banget gitu jawabannya. Ada passwordnya. Oke deh, ini baru ya, pendatang baru nih kayaknya nih. Salam kenal dulu di siapa namanya nih.
3: Halo.
1: Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, kalau yang nelpon emang terdengar suaranya. Halo Putra Kincir, kalau di WA namanya Putra Kincir tadi, tapi kenapa kalau udah ada panggilan suaranya nggak ada, diem, ya? Atau emang takut ngobrol sama Vivi? Ada apa ini? Ya udah di WhatsApp aja ya, di chat aja gitu kalau takut. Ya. Vivi nggak makan orang, Vivi makan nasi. Halo, selamat malam, Dangdut Heboh. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo Dangdut Heboh. Dengan siapa di mana? Dari Putra Kincir Salido. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama gabung ya? Ini kemana mana jadi? Jangan dengar radio, dengar telepon ini, didengar di sini. Radionya dikecilkan dulu. Tadi suaranya nggak balance, nggak seimbang, kemana-mana larinya.
2: Baru gabung, Kak Fi.
1: Baru gabung, oke deh. Selamat bergabung ya, Putra Kincir.
2: Ya, Kak Fi.
1: Mau request lagu apa ini?
2: Lo, Kak Fi?
1: Requestnya apa?
2: Lagu dangdut
1: kami. Iya, benar lagu dangdut. Terus apa? Gak mungkin lah kita keroncong ya hari ini.
2: Iya kami.
1: Apa nih dangdutnya?
2: Dari Mentizet aku bangun.
1: Ada Mus Jaya di belakangnya. Ini Mus Jaya. Jatuh bangun. Terus itu aja, gak ada lagi. Mus Jaya. Ada satu lagi apa? Atau satu aja?
2: Satu aja kak.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa? Salam-salamnya ada Putra Kincir.
2: Salamnya buat Pak Mus Jaya. Kakak ada umpan Mus Jaya.
1: Iya. Terus ini yang di sini yang dekat-dekat aja. Makasih ya Putra Kincir.
2: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung. Iya, dimatik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam,
1: Tofi. Dangdut Heboh. Heboh banget nih, mana nih? Aduh, udah kehilangan arah jadinya nih. Nah, tuh kan. Kamu jalan-jalan tadi. Ya.
4: Itu teman itu, Kavi. Dia kan Putra Kincir. Iya. Heboh banget.
1: Udah, jangan digari radio, dengerin ini, telepon ini aja.
4: Iya. Ya malu-malu itu Kavi.
1: Jangan malu-malu, nggak ada Vivi makan orang.
4: Ya, udah dibilang tuh putra kincir ya, Kak Vivi itu nggak ada makan orang kan, udah bilang gitu tadi.
1: Aduh, nggak ada suaranya juga, aduh, baru-baru deh kayaknya, baru kalau nggak baru-baru di radio emang kayak gitu ya, malu-malu.
4: Dia agak rogi tuh Kak Vivi, agak menggigil kata tadi tuh mentalnya.
1: Aduh, ini perlu belajar dari Mus Jaya nih, nanti diajarin lah.
4: Ya kan? Dua kali katanya dia nelpon ke Langkis FM, enggak apa, kenapa takut? Enggak ada yang makan orang di Langkis FM, kata kan?
1: Aduh, ada jenisnya Manus Jaya nih.
4: Ntar dicari sama Kavi di Putra Kincir.
1: Iya.
4: Nanti bilang gitu.
1: Kavi muter-muter sago painan, apalagi nih hari Minggu ya. Hari Minggu kan balainya tuh.
4: Tapi ya sering muter painan sago selido itu.
1: Aduh. Iya deh, mau saya mereka lagi.
4: Ah ya, darinya itu.
1: Dari siapa?
4: Kita Alifnya ada tuh. Goyang nasi padang ada kan?
1: Ada dong.
4: Nah, ya itu aja Kak lagunya Kak.
1: Oke, makasih ya.
4: Iya, salam-salam dulu lah. Salamnya dulu buat Kavi lagi tuh di Langkis FM.
1: Makasih, Mas Jaya.
4: Iya, seterusnya buat Fitra Kincir yang baru gabung. Mm-hmm. Semoga untuk di Dangdut Bobo selanjutnya lancar untuk berbicara sama Kavi.
1: Iya, jangan grogi lagi.
4: Iya. Iya, ini lagi ramai nih Kak. Lagi banyak nih di warung Mas Jaya ini.
1: Oh, lagi ramai ya, alhamdulillah. Salam ya untuk semua di sana.
4: Iya, saya itu bilang dari Putra Kincir mau gabung enggak sama Kavi ya. Makanya dia coba-coba. Rupanya dia takut.
1: Agak grogi jadinya. Iya deh, baik.
4: Besok. Ya, makasih Kavi.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mus Jaya, ada Putra Kincir, ada siapa? Ada banyak ya, sudah bergabung. Pak Jamber gak jadi-jadi ya, dari tadi kita tunggu. Mana nih Pak Jamber? Apakah sudah bergabung kembali atau bagaimana? Iya, untuk Pak Jamber dicoba kembali. Pak Jamber bergabung. Biasanya Pipi tahu nih kalau tembangnya Pak Jamber kok gadis satu janda ya kalau gak salah nih. Ada-ada aja nih tembangnya Mus Jaya. Ya deh, untuk sabar nanti ya yang mau gabung lagi untuk berikutnya masih bisa gak sih? Sebenarnya sih suka nih Kak Avi kalau dangdutan kayak gini ramai ya. Suasananya juga asik. Dangdut yang kita puterin juga membuat happy. Ya seperti tembang yang satu ini nih. Kayaknya Gaya Yubi ini lebih enak bergoyang deh kayaknya. Memang dangdut heboh deh, bikin suasana heboh malam ini.

0: percaya.
1: Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR Code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

0: mama uo gua pagi-pagi. Ala masih tak mungkin. Mauo. Oh, mauo. Sibuk mana mauo mah? Subuh hari baru mauo. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong samanta Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mahasiswa IPB University.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM pesisirselatankap.go.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, tepatnya Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Kita awal informasi yang pertama, di mana Permuda Wajib Pajak Samsat Painan hadirkan kioska digital di Kambang dan Tapan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah bersama PTD Pengelola Pendapatan Daerah, Samsat Painan dan Managari meluncurkan sistem pembayaran digital pajak kendaraan bermotor melalui mesin kioska di Kambang dan Tapan pada 27-28 Juli 2026. Upaya ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan hingga wilayah selatan meliputi sejumlah kecamatan seperti Linggosari Baganti, Poncung Soal Air Pura sampai Balai Tapan dan Rada Peulu Tapan Lunang hingga Silaut. Peluncuran perdana pada Senin di tanggal 27 Juli 2 di Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang dan disambut antusias oleh para undangan. Mulai dari wali nagari masyarakat hingga para camat wilayah utara pesisir selatan seperti Kecamatan Kota 11 Tarusan, Bayang-Bayang Utara 4 Jurai, Batang Kapas, Sutra Lengayang dan Rana Pesisir. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala BPKPAD Pesisir Selatan Sohandri dan Wakapolres Pesisir Selatan Kompol Safrizen serta Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Painan Ira Ramadari. Dikatakan sama sistem kios KPKB memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara cepat, aman dan tanpa antri. Dengan slogan taat pajak bangun daerah sejahteralah kita semua, masyarakat cukup datang ke Bank Nagari sesuai jadwal untuk melakukan pembayaran.

Informasi berikutnya sahabat, di mana bergerak cepat Kapolsek Panjurai gandeng Basnas Pesisir Lata bantu korban kebakaran di Salido. Kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan jajaran Polri bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan. Berkat inisiasi Kapolsek Panjurai, Ibtu Budi Setiawan, keluarga korban kebakaran di Lubuk Agung, Kampung Laban, Negari Salido, Kecamatan Panjurai menerima bantuan uang tunai sebesar Rp7 juta. Bantuan senilai Rp7 juta ini sahabat merupakan tidak lanjut dari koordinasi yang dilakukan Kapolsek Panjurai dengan Ketua Basnas Pesisir Selatan sesaat setelah peristiwa kebakaran terjadi. Langkah cepat itu dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasca bencana. Ia juga mengapresiasi respon cepat Basnas Pesisir Selatan yang langsung menindaklanjuti permohonan bantuan tersebut. Sementara Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan Yose Leonardo juga menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bantuan kepedulian kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Kegiatan penyiram bantuan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kepedulian. Kehadiran jajaran Polsek Panjurai bersama Basnas memberikan semangat baru bagi keluarga korban yang tengah berupaya bangkit serta dari kehilangan harta benda akibat musibah kebakaran. Kolaborasi antara Polri dan Basnas Pesisir Selatan menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui sinergi antar lembaga sehingga bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah sahabat informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.